ujar Ibnu Sabil, kepala Disbud Porapar Banjarmasin saat dikonfirmasi pada Sabtu semalam. Sebelumnya, dalam rapat, Tejar menegaskan seluruh kesiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan takbir keliling berjalan aman, tertib, lawan juga semarak. Berdasarkan rapat awal, pawai atau iring-iringan takbir direncanakan mengambil titik start di lawan finish di kawasan Balai Kota Banjarmasin. Rute lengkap pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi bersama instansi terkait. Takbir keliling ini juga menjadi syiar Islam dan momentum kebersamaan masyarakat Kota Banjarmasin dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Suasana malam takbiran diperkirakan bakal berlangsung semarak, terlebih masyarakat sudah lawas kada disuguhakan perayaan yang kaya ini. Pemerintah Kota Banjarmasin juga berharap kegiatan yang ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menambah semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Promot masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya nih. Dan Sanang Promot dan info-info seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan ke Sanubuan Pian Seberatan hingga pukul 9 nanti ini. Dan pastinya masih bersama Helda Juwani yang masih setia menemani Pian Seberatan di pagi hari ini. Nah, kayak apa nih kabarnya pagi hari ini Dan Sanang Promot? Mungkin Ubuhan Pian yang sudah memulai aktivitasnya dari tadi pagi, sudah sungsungnya sudah memulai aktivitasnya, ataupun Ubuhan Pian Seberatan yang mungkin baru pagi ini, baru jam ini hendak memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Apapun itu aktivitasnya, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita Seberataan, hari yang membawa kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan gasan kita Seberataan. Dan pastinya ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik seputaran Kalimantan Selatan di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, rasanya wisata di Banjarmasin ini terus ditata pemerintah kota Banjarmasin. Di antaranya nih, ikon wisata di kota Seribu Sungai, Siring Menara Pandang nih, rasanya. Di Siring Menara Pandang ini terdapat wisata susur sungai yang cukup populer gasan warga Banjarmasin tentunya. Susur sungai ini biasanya menggunakan kapal wisata. Di Banjarmasin, kapal-kapal wisata yang digunakan ini adalah milik perorangan. Meski dijalankan pihak swasta, Pemko Banjarmasin ini

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Parapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil ini menjelaskan, meski milik perorangan, Pemko juga turut membantu para kapten kapal nih agar bisa bersinergi memajukan wisata yang ada di Banjarmasin. Buan Sidin dari pihak Pemko meminta bantuan dan merangkul buahnya agar bisa menjadi bagian dari pendukung utama wisata Kota Banjarmasin. Ditambahkan juga nih, lewat sistem pemberdayaan ini, para pemilik lotok nih diberikan pembinaan agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan prima gasan para wisatawan. Sekaligus nih, yang sanak menjadi penggerak ekonomi kreatif di sepanjang jalur sungai tentunya. Selain susur sungai, pihaknya juga saat ini telah melakukan penataan pedagang kaki lima agar lebih rapi dan berada di satu titik. Para PKL diwajibkan menggunakan tenda kerucut putih yang telah disediakan agar area kuliner terlihat lebih rapi dan seragam nih, Rang Senak. Di setiap titik spot strategis, wayah ini juga telah ditambahkan fasilitas sound system dan sarana karaoke bersama. Gasan menghidupkan suasana gasan pengunjung juga nih. Ada pula perbaikan teras serta pengecekan ulang di area depan menara pandang. Selain itu juga nih, bangunan bersejarah rumah Ano Wayah ini dikembalikan ke arsitektur aslinya dengan membuka dua pintu utama atau dua muka nih. Di mana wayah ini dibuka gerai pakaian Banjar gratis di rumah Ano, masyarakat maupun wisatawan ini dapat meminjam pakaian adat tersebut untuk berfoto di pelaminan khas Banjar nang sudah disediakan. Ya, Rasanak, Pian Seberatan masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga

Promo TPM Suara Budaya Banjar, Rasanak Perompat, masih di Surami Banua pagi hari ini. Ya, Rasanak, musim kemarau ini dinilai tepat untuk mengerjakan program untuk penormalisasian sungai untuk memitigasi potensial penyebab banjir termasuk di Banjarbaru nih. Khusus di Banjarbaru ini setidaknya ada beberapa titik yang akan diintervensi agar banjir tereduksi dengan cepat nih. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Banjarbaru, Muhammad Deni Pramuji, yang menjabarkan ada beberapa program yang sedang dan akan dikerjakan di 2026 ini. Di antaranya nih, melanjutkan program normalisasi di beberapa titik dan ada 5 pekerjaan peningkatan atau rehab sungai rawan banjir nih, Nang Sanak. Di mana 5 paket pekerjaan yakni peningkatan sungai Guntung Payung, rehabilitasi penguatan tebing sungai Peramuan, rehabilitasi sungai Kemuning segmen 1 dan peningkatan sungai Karet serta peningkatan sungai Gunung Kupang nih. Sinyum juga menjelaskan nih, pekerjaan pada musim kemarau ini dinilai lebih efektif dibandingkan saat debit air meningkat nih. Memang nih, nang sana pekerjaan mitigasi banjir nang paling efektif nih dilakukan saat musim kemarau. Soalnya nih, kalau pekerjaan dilakukan di musim hujan, ini justru pelaksanaan di lapangan kurang maksimal karena berkaitan dengan kondisi air sungai nih. Dimana menurutnya seluruh paket pekerjaan tersebut ini telah memasuki tahap kontrak sebagai lokasi yang sudah mulai dikerjakan. Sedangkan beberapa lainnya ini masih tahap persiapan lapangan nih. Dimana dikatakan juga nih, program peningkatan sungai ini bukan sekedar pengerukan. Pekerjaan juga mencakup pembangunan tanggul, pelebaran penampang sungai hingga penyesuaian kapasitas aliran terhadap debit banjir nih. Jadi kalau peningkatan itu misalnya sebelumnya ini belum bertanggul menjadi bertanggul, kemudian kalau memang sungainya belum sesuai debit banjir disesuaikan nih, bisa dilebarkan atau diperdalam nih, Nang Sanak. Adapun di Sungai Kemuning, fokus pengerjaan tahun ini berupa rehabilitasi tanggul sepanjang sekitar 130 meter nih. Beliau juga mengutarakan lokasi tersebut menjadi perhatian karena kondisi tanggul dinilai mulai mengalami kerusakan dan telah menjadi fokus penanganan selama 2 tahun terakhir tentunya. Selanjutnya di sana ada program rehabilitasi penguatan tebing sungai Paramuan, memiliki panjang sekitar 230 meter, Sungai Karet sekitar 320 meter, Sungai Gunung Kupang sekitar 210 meter, dan dikelilingi pembangunan cekdam untuk menahan sedimentasi, sedangkan Sungai Guntung Payung ini sekitar 100 meter nih. Gimana ini Dang Sanak, pihaknya juga berharap nih seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum musim hujan meningkat.

adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: Kilas Kembang Candilaras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, ya, pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di Museum Candi Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi, di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkait dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapatan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampu Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lape arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa karena mungkin modelnya. Ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut. Karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat-sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan areal yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat besukan kabar perompat bersama Ulun Helda. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima kunjungan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Indonesia, Tut Dias. Acara di kediaman pribadi Gubernur Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas berbagai peluang kerjasama strategis antar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Australia. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah kerja Konsulat Jenderal Australia di Makassar, sehingga terbuka peluang kolaborasi di berbagai bidang pembangunan daerah. Hal ini di mana pada saat itu kedatangan konsul dari Australia yaitu Pak Dias, beliau datang dalam rangka silaturahmi lawan jua karena wilayah kerja beliau juga mencakup Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang ditawarkan gagasan bisa dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Menurut gubernur, sejumlah program ditawarkan diantaranya pembekalan gagasan kepala daerah di Australia, dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia hingga kerjasama pendidikan. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Tut Dias, mengatakan Australia memiliki banyak program yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas. Australia punya banyak program termasuk untuk masyarakat di Kalimantan Selatan, kayak beasiswa S2 dan S3 ke Australia. Sinjo menambahkan, selain program beasiswa, Australia juga menawarkan berbagai kursus singkat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan aparatur daerah. Sinjo juga mengungkapkan ketertarikan pihaknya terhadap pengembangan Gawak Meratus sebagai sarana edukasi internasional bagi generasi muda. Bubuan Sinjo membahas proyek terkait Gawak Meratus, bagaimana Bubuan Sidin bisa bekerja sama dengan otoritas Gawak Meratus untuk promosi dan edukasi kepada anak-anak sekolah melalui buku komik. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan hubungan kerjasama antara Kalimantan Selatan dan Australia, khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan SDM, lawan jua promosi potensi daerah di tingkat internasional. Demikian kabar Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Terima kasih dan salam budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan anak perompat. Kita jumpa lagi di Musik dan Info edisi pagi hari ini, di edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Masih bersama Helda tentunya, yang masih menemani Buan Pian Seberatan hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini dengan info-info seputar kesehatan nih di pagi hari ini, ditemani dengan lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 10 nanti. Gesada Sadang Perompat, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Halo, Ulun Muhammad Randy Fitrawan.
1: Ulun Rifat.
0: Kami pegiat film di Banjarmasin ingin mengucapkan sagan RR Banjarmasin yang telah menyiarkan acara atau mendengarkan acara di seluruh kota Banjarmasin di Kota Selatan, khususnya acara Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Nah, jadi gasan dang sadak berataan, jangan kada ingat umpati tarus siaran RRI Banjarmasin. Jangan sampai ketinggalan.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Masih musik dan info dengan informasi mengenai kesehatan di pagi hari ini dan sanak. Ya dan sanak, hujan yang turun secara tiba-tiba seperti di kota Banjarmasin ini dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit apabila bebuhan pian seberataan tentunya nih. Kadang menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Karena itu, langkah pencegahan juga perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit penyerta. Dimana dilansir dari sehat.kemenkes.go.id, ini salah satu langkah yang dapat dilakukan ini adalah mengkonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi ini dan sanak. Asupan nutrisi yang baik ini membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Masyarakat juga disarankan nih meminimalkan kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Kebiasaan tersebut ini dapat menjadi jalur masuk virus dan bakteri ke dalam tubuh kita tentunya. Selain yang itu juga nih, hindari kontak langsung dengan air kotor atau genangan yang terbentuk akibat hujan. Kondisi tersebut ini dapat memicu berbagai penyakit seperti influenza, infeksi jamur kulit, hingga kolera. Kebersihan lingkungan rumah, nah ini juga perlu diperhatikan secara rutin tentu. Membersihkan saluran air, selokan, dan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit nih dan sanak. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang juga penting dilakukan secara rutin nih. Langkah sederhana ini efektif mengurangi resiko infeksi akibat virus dan bakteri yang menempel pada tangan kita tentunya. Masyarakat bebuhan pian seberataan juga dihimbau nih tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di musim hujan. Jika mengalami gejala penyakit, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan sedini mungkin tentunya.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Asta Cita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4 masih dengan musik dan info nih. Di 36 menit dari pukul 9 nih, Dang Sanak Pro 4 di Banjarmasin, Pandas Pucuring Kasih. Jadi sudah kita dengarkan nih sebuah lagu Banjar yang menarik tentunya nih, Dang Sanak. Ya, Dang Sanak Pro 4 dan masih dengan tips-tips menarik di tips-tips kesehatan menarik ya, Dang Sanak Pro 4 dan informasi kesehatan menarik tentunya di pagi hari ini yang masih ulun infokan gasan bubuhan pian sabarataan tentunya di mana saja berada. Ya, Dang Sanak Pro 4 tentunya nih Dang Sanak, kita harus menjaga kesehatan bujur-bujur nih, apalagi dengan kondisi cuaca yang kadang tidak menentu ya, Dang Sanak. Tentunya nih Dang Sanak, di pagi hari ini nih ada 5 dampak buruk memakai earphone secara berlebihan untuk Dang Sanak perempat. Mungkin yang suka mendengarkan musik, yang suka memakai earphone nih, jangan sampai berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya ya. Mendengarkan musik memakai earphone ini sangat digemari. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain juga nih. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan ini mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal tentunya. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi nih, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan tentunya. Karena itu nih Dang Sanak, durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga tentunya. Dan penting juga nih untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebih agar kita lebih hati-hati nih. Yang pertama nih Dang Sanak, yaitu tinnitus nih, ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari juga nih. Beberapa peneliti menyebut paparan suara keras berkepanjangan ini dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Gangguan pendengaran, nah gangguan pendengaran ini dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran ini bisa saja menjadi berkurang atau sensitivitasnya nih Dang Sanak. Dan yang ketiga nih, potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja nih mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru lebih berbahaya nih. Infeksi telinga nih Dang Sanak, ini dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama ini mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga bisa meningkat tentunya. Sakit pada telinga, di mana pemakaian earphone ini sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang nih, dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu ini juga muncul akibat penggunaan perangkat audio yang berlebih.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet masih di musik dan info tentunya di pagi hari ini masih menemani pian seberataan. Ya dan Sanang menikmati hidangan manis ini memang terasa sangat memanjakan lidah. Namun asupan gula berlebih ini diam-diam ini menyimpan resiko bahaya buat kesehatan tubuh. Gula memang sering digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit tentunya. Seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu, hingga sirup jagung nih. Namun tentunya kadarnya perlu diperhatikan. Kandungan gula yang tinggi ini bisa memicu obesitas serta penyakit diabetes kronis nih. Ya orang sana tentunya nih dan sana asupan manis yang berlebih ini sering menjadi pemicu utama naiknya berat badan sehingga risiko obesitas. Kandungan gula sederhana di dalamnya ini justru malah membuat merasa cepat lapar dan ingin makan lagi nih. Kondisi ini membuat nafsu makan sulit terkontrol sehingga kalori yang masuk ke tubuh ini menjadi berlebih. Akibatnya nih, timbunan lemak pada tubuh akan semakin meningkat jika kebiasaan ini terus dilakukan. Selain asupan gula yang tinggi, ini juga bisa mengganggu sistem metabolisme alami tubuh kita. Kemampuan tubuh dalam memproses lemak serta kolesterol pun ini akan menurun dan memicu masalah kesehatan. Jadi kalau kelebihan gula juga tidak baik nih dan sanak perompet. Era sanak masih dengan sajian lagu-lagu Banjar di musik dan info hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat di 55 menit dari pukul 9. Di penghujung perjumpaan Ubuan Pian Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah dari tadi subuh ya menemani Pian Seberatan hingga pukul 10 nanti. Tentunya nih setelah ini ada rekan Ulun Eli yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 15 nanti. Terima kasih semuanya dan Sanang Perompat. Helda pamit untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat baisukan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam suasana bahagia, sehat selalu ya. Terima kasih untuk Dangsana Pro4 yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini Minggu, tepatnya 24 Mei 2026, saya Eli menemani Dangsana Pro4 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Di antaranya dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja kami juga melengkapi kebersamaan kita hari ini pendengar dengan beberapa informasi-informasi menarik untuk Anda yang tengah menikmati waktu liburnya hari ini ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Semoga terus semangat ya, tidak ada kendala apapun yang terjadi hari ini untuk kegiatan yang Anda lakukan, dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap menghadirkan kebahagiaan untuk Anda dan juga keluarga. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi sebelum informasi kami hadirkan dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di Pro4 FM. Kali ini ada Patriawan Imansyah, Jalujur Kasih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menggelar lomba memancing di kolam pribadinya, tepatnya di Desa Sarang Burung, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan ini adalah kegiatan hiburan rakyat, pendengar, dibuka oleh Bupati Hulu Sungai Utara, dilaksanakan dalam rangka memperingati dan sekaligus juga memeriahkan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sahrujani, Bupati Hulu Sungai Utara, menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif perlombaan yang digagas sebagai wujud nyata kepedulian terhadap tanah kelahiran, ya. Ini menarik, pendengar, ya. Jadi kontribusi aktif dari tokoh daerah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di kabupaten. Maka pendengar, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka selaku penyelenggara acara juga mengucapkan selamat hari jadi dan mengajak seluruh pihak bersinergi memajukan daerah, ya. Lomba mancing berlangsung meriah, diikuti sekitar 150 peserta dari komunitas pancing lokal hingga jajaran pejabat daerah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari, jutaan pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Selain lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, kami juga masih terus menemani dengan berbagai informasi. Di antaranya sudah terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan kemarin ya, tepatnya di kawasan Kelurahan Samsudin Nur di Jalan Sempati samping SMP Negeri 15 Banjarbaru. Karhutla yang terjadi di belakang Bandara Samsudin Nur itu pendengar meluas dan menyebar di beberapa titik. Sementara karhutla yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, tepatnya 23 Mei 2026, ini dilakukan upaya pemadaman oleh masyarakat peduli api gabungan ya, mulai dari masyarakat peduli api Guntung Payung, kemudian masyarakat peduli api Laura dan masyarakat peduli api Samsudin Nur itu sendiri. Titik api meluas membuat masyarakat peduli api gabungan cukup kewalahan kemarin ya. Jadi sempat juga berharap adanya bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Maka pendengar, selain lahan yang sebelumnya hijau seketika berubah menjadi hitam karena kobaran api, para relawan akses menuju lokasi karhutla bisa dilalui dengan menggunakan mobil, hingga ini juga cukup memudahkan proses pemadaman ya. Tapi karena api meluas dan peralatan yang kurang memadai, maka perlu bantuan agar karhutla pada saat kejadian kemarin itu bisa dilakukan lebih cepat ditangani ya. Baik, ini mudah-mudahan kedepannya semuanya makin terus waspada ya, karena sudah memasuki musim kemarau. Tentu yang perlu kita perhatikan betul ya, perlu kita waspadai adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Baik, kita masih akan lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Propat FM.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Selamat siang, Habar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tabalong terus berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui penerapan pertanian modern dengan target luasan sekitar 60 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong, Fahru Raji, memadahkan sistem budidaya pertanian modern yang ini menerapkan mekanisasi wanjua teknologi pertanian gasan mendongkrak produktivitas wanjua efisiensi usaha tani. Selain Desa Jaro, ada 20 hektar program inovasi Kementerian Pertanian yang ini juga akan dilaksanakan di Desa Garagata dengan luasan lahan 7,5 hektar, kemudian Desa Nalui 21,5 hektar, wanjua Desa Bilas sebanyak 11 hektar. Teknologi pertanian modern fokus pada peningkatan produktivitas 9-10 ton per hektar melalui penggunaan benih rapat atau tabela, mekanisasi irigasi presisi wanjua drone gasan pemupukan lawan jua pengendalian hama. Kelompok tani sasaran program mencakup Poktan Desa Jaro, Poktan Bunga Sari Desa Garagata, Kelompok Tani Setia Bakti Desa Nalui, Kelompok Tani Sumber Rajaki Desa Nalui, Kelompok Tani Karya Bersama Desa Nalui, lawan jua Kelompok Tani Rukun Tani Sentosa Desa Bilas. Sebelumnya, pelaksanaan tanam perdana dengan sistem nang ini di Desa Jaro, Kecamatan Jaro, dihadiri juga Wakil Bupati Tabalong Muhammad Habib Taufani Alkab, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Profesor Muhammad Arsyad, Forkopimda, Gaboktan lawan jua PPL. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang pendengar dan Sanak Pro 4. Salam bahagia untuk Anda yang masih bersama kami. Tetap setia ya di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini sudah dengan serangkaian lagu-lagu daerah, termasuk juga lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Hingga siang hari ini sudah jam 11.16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, kami masih terus hadirkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga informasikan di kesempatan siang hari ini untuk acara ruang UMKM tidak terselenggara, maka informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk melengkapi suasana hari libur Dasanak Pro 4 yang tengah menikmati waktu santainya ataupun yang hari ini juga masih dengan aktivitasnya ya, atau hari ini merupakan hari bahagia untuk Dasanak Pro 4 ya, karena merupakan hari pernikahan atau yang sudah menikah beberapa waktu lamanya ya. Ada yang mungkin hitungan bulan, hitungan tahun ya kan, udah 5 tahun, atau hari ini ulang tahun pernikahan ke-7, ke-8, ke-10, 15, 20 dan mungkin lebih dari itu. Mudah-mudahan terus samawa ya, menjadi keluarga yang bahagia, langgeng, pokoknya menjadi kebahagiaan untuk seluruh keluarga. Baik pendengar, sementara informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita siang hari ini. Kita nikmati lagi untuk lagu-lagu Banjar ya. Kali ini yang tengah sorangan aja barangkali ya. Ada saya dan juga Adis Momo menemani Anda lewat lagu Sorangan Haja.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar Dangsanak Pro 4 ya, masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami terus pilihkan untuk Anda di suasana siang hari ini. Musim kemarau, pendengar, dinilai tepat untuk mengerjakan program normalisasi sungai dalam upaya mitigasi potensial penyebab banjir ya, termasuk juga yang dilakukan di kawasan Kota Banjarbaru. Dan khusus di Banjarbaru, pendengar, paling tidak ada beberapa titik yang akan diintervensi supaya banjir tereduksi dengan cepat, begitu ya. Disampaikan oleh Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Banjarbaru, Muhammad Deni Pramuji, bahwa ada beberapa program yang sedang dan juga yang akan dikerjakan di tahun 2026 ini, diantaranya melanjutkan program normalisasi di beberapa titik dan juga ada 5 pekerjaan peningkatan atau rehab sungai rawan banjir. Kemudian 5 paket pekerjaan, yakni peningkatan sungai Guntung Payung, rehabilitasi penguatan tebing sungai Paramuan, kemudian rehabilitasi sungai Kemuning segmen 1, peningkatan sungai Karet, dan juga peningkatan sungai Gunung Kupang ya. Pekerjaan pada musim kemarau ini dinilai lebih efektif dibandingkan saat debit air meningkat karena seluruh paket pekerjaan itu sudah memasuki tahap kontrak, maka sebagai lokasi sudah mulai dikerjakan sebagian ya, sedangkan beberapa lainnya masih dalam tahap persiapan lapangan.

Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habab Rompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan monitoring wanjua pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah, Agustian, melalui Dokter Hewan Bidang Peternakan Wan Kesehatan Hewan, Dokter Hewan Bayu Rahmat M. di Barabai. Dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pedagang maupun peternak nang rutin menyediakan hewan kurban di 10 kecamatan, di antaranya Limpasu, Hantakan, Batang Ale Utara, Batu Benawa, Labuan Amas Utara, Haruyan, Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Ale Selatan, Wanjua di Pandawan. Menurutnya, sebagian ternak nang kurang fit hanya mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh lawan jua perubahan pakan selama proses distribusi. Meski demikian, hingga wayah ini pihaknya belum menemukan ternak nang mengarah pada gejala PMK. Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah juga terus melakukan penguatan surveilan lawan jua pemeriksaan klinis secara intensif terhadap hewan ternak nang tersebar di wilayah Bumi Murakata. Demikian kabar Perobat, Kulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Pendengar dan Sanak Pro 4, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Kaum muslimin dan muslimah khususnya, saatnya kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Hari ini Minggu 24 Mei 2026, kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.22 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 3, kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ay, mampu. Masa begamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Assalamualaikum, Ulun Faisal Imron dan kawan Ulun.
6: Ibrahim.
5: Kami sebagai pegiat budaya di program Suruh Bawa. Gasan bubuhan pian mengkatuju main bola, menonton bola jangan keringat. Nah, RRI Menyiar Masjid akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini ya kalau bang.
6: Iya, itu udah.

0: Jumat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Area model pasca tambang PT Adaro Indonesia di Paringin Tengah Kabupaten Balangan menjadi salah satu ekosistem gasan puluhan satwa endemik Kalimantan, Nangkaya Bekantan, Lawan Jual Lutung Kelabu. Ada sekitar 28 ekor bekantan nang menetap di lokasi eks pertambangan batu bara Nang Wayah Paini berupa danau Lawan Jual kawasan vegetasi dengan luas mencapai 28 hektar. Disampaikan oleh Rusdi Husin bahwa awalnya hanya sekitar beberapa ekor bekantan saja yang terlihat di kawasan perairan pasca tambang, wayah ini populasinya sudah terus bertambah. Keberadaan bekantan lawan lutung kelabu, salah satu bukti ekosistem di area pasca tambang nang ini, cocok sebagai habitat mereka. Kondisi nang ini didukung upaya pelestarian lawan jua pemulihan lingkungan pasca tambang dengan pengembangan aneka vegetasi sebagai sumber makanan gasan jenis kera endemik Kalimantan lawan jua parak perairan atau danau. Adaro juga menggandeng tim peneliti Fakultas Kehutanan ULM Banjarbaru Wan Jua Balai Konservasi Sumber Daya Alam gasan pelestarian satwa berhidung panjang baik di area pasca tambang atau di Pulau Bakut Sungai Barito. Sementara itu, pengelolaan kawasan eks tambang batubara sejak tahun 1998, Adaro menerapkan skema model pasca tambang mulai dari penelitian atau pengembangan biodiversitas, agroforestry, endemik, hingga pemberdayaan masyarakat berupa budidaya iwak lawan jua madu kalulut. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat siang pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami ataupun juga untuk Dasanak-Dasanak Pro 4 yang siang hari ini baru saja bersatu dengan bersama ya di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kami masih terus temani juga untuk Dasanak Pro 4 yang mendengarkan siaran kami siang hari ini melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Di edisi hari ini, Minggu tepatnya 24 Mei 2020 26, masih kami hadirkan pendengar untuk Anda lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Menemani waktu libur Anda, wah tetap semangat pastinya untuk Dasanak Pro 4 ya. Meskipun yang lain tengah menikmati suasana hari liburnya, tapi untuk Anda tidak mengenal kalender, tidak mengenal tanggal merah ya, tetap harus beraktivitas. Semoga juga semuanya lancar ya. Yang pasti apapun aktivitas Anda siang hari ini bisa terlaksana dengan baik dan juga tidak ada kendala. Kami masih terus melengkapinya dengan suasana bahagia untuk Anda melalui sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Pendengar, kadang meskipun kita kurang paham dengan arti atau makna dari lirik lagu daerah yang kita nikmati, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan ya, melalui irama musiknya kita ikut goyang. Kalau sudah begini rasanya stres itu hilang ya, capek-capek juga hilang, karena aktivitas yang kalau kita kerjakan pendengar dengan suasana yang bahagia, wah rasanya cepat terselesaikan. Apalagi kalau gak diselesain ya. Oh jangan. Kalau cuma dibayangkan, kalau cuma dipandang, dilihat, gak dikerjakan, memang ringan pekerjaan itu, tapi gak akan kelar-kelar pendengar ya. Maka mungkin siang hari ini setelah Anda menikmati waktu istirahat, bisa sesegera mungkin untuk melanjutkan aktivitasnya. Untuk Anda yang masih punya tugas ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan, kalau ditunda makin banyak, yang ada kita juga yang repot ya. Baiklah, dari timur kami akan ajak Anda siang hari ini pendengar untuk menikmati satu lagu berikut ini dari Minang, Sumatera Barat bersama Hari Parita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar dan Sanang Pro 4, lagu dari daerah Jawa ya, bersama Intan Mandasari sudah mengantar kita di menit ke 23 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja masih banyak lagi lagu-lagu daerah yang kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami juga hadirkan untuk satu informasi berikut ini pendengar dari Tabalong ya. Kelompok wanita tani Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis terkait dengan pengolahan hasil buah lokal nanas Solangai dan juga cabai rawit Tanjung pendengar. Ini dalam upaya membangun kemandirian ekonomi perempuan tani, disampaikan oleh Endang Susilowati Dwi Hartati selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Tabalong, bahwa bimbingan teknik diberikan ya merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas produksi dan juga kewirausahaan berbasis pangan daerah. Maka pendengar, program ini juga memang sasarannya itu adalah kelompok wanita tani di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Desa Pemarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, Meruk Pudak dan juga Upau. Pengolahan hasil buah lokal menyesuaikan potensi tiap-tiap kecamatan supaya pangan lokal itu memiliki nilai tambah, dan kelompok wanita tani juga sekaligus memiliki tambahan pendapatan dan juga wawasan ya. Nah, manfaat lainnya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor dengan memaksimalkan sumber daya lokal yang beragam di setiap kecamatan.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Baik pendengar dan sanak pro 4, sudah kembali kami temani suasana siang Anda dengan satu lagu dari Batak Sumatera Utara, Tarpaima bersama Osen Hustasoit ya. Salam bahagia siang hari ini untuk Anda yang berada di Kota Banjarmasin, memang berasal dari Batak, dari Sumatera Utara ya. Ya sama ya, sukunya begitu. Entah karena memang sudah domisilinya sekarang di Kalimantan Selatan atau sekedar jalan-jalan ya, menikmati suasana di Kota Banjarmasin, atau bisa jadi kawasan lainnya di Kalimantan Selatan karena ada kerabat, karena ada sahabat, atau memang penasaran ya, tertarik juga dengan salah satu ikon wisata yang memang tidak hanya terkenal di kancah nasional saja tapi juga mancanegara, Pasar Terapung. Nah itu dia ya. Maka pendengar, kami juga masih hadirkan beberapa informasi untuk Anda siang hari ini, termasuk juga sudah mendekati pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah beberapa hari lagi. Maka persiapan juga sudah dilakukan, termasuk pendengar, takmir masjid di Kabupaten Tabalong yang mengikuti peningkatan kapasitas juru sembelih hewan kurban sesuai syariat Islam yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan ini kegiatannya diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan juga Pertanian DKP3 Kota setempat ya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Suwandi, menyampaikan kalau pelaksanaan kurban tidak cukup hanya dengan memenuhi aspek ibadah saja, tapi juga harus memperhatikan kesehatan dan juga kebersihannya. Nah, maka dengan pengelolaan yang baik, masyarakat itu bisa menerima daging kurban yang aman dan juga berkualitas. Nah, saat ini pendengar, penyembelihan hewan kurban tiap lebaran Idul Adha itu terkendala keterbatasan juru sembelih halal. Juru sembelih halal ya, yang terlatih, hingga pengelolaan distribusi daging yang belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas. Maka kondisi inilah yang kemudian mendorong DKP 3 Kabupaten Tabalong bersama dengan Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau PJSH DPD Juleha Tabalong memberikan pembekalan kepada panitia kurban.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sahrujani, mengukuhkan 54 pengurus Yayasan Kanker Indonesia masa bakti 2026-2031 di Aula Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Kota Amuntai. Pengukuhan pengurus Nanghanyar ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, gasan memperkuat edukasi, pencegahan, lawan jua pendampingan pasien penyakit kanker di daerah. Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, memandahkan bahwa amanah Nanghanyar ini merupakan tugas mulia dalam memberikan pelayanan sosial kesehatan terbaik gasan masyarakat luas. Sahrujani juga menambahkan Yayasan Nang ini harus menjadi mitra strategis pemerintah yang aktif mengkampanyekan pola hidup bersih lawan jua deteksi dini penyakit. Sidin juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan psikologis gasan para penyintas supaya kada merasa berjuang saurangan melawan kanker. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

Selamat siang pendengar Dangsana Pro 4. Sampai saat ini Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Selanjutnya kami menemani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Lagu-lagu Banjar yang kami pilih dan hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk informasi lainnya masih juga akan sertakan di sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan siang hari ini. Untuk yang tengah menikmati waktu istirahat di hari libur hari ini ataupun yang akan melanjutkan lagi aktivitasnya. Kali ini pendengar ada Karin bersama Gusti Hendra masing-masing dalam lagu Banjar Barakat dan juga Terlalu. Tetap bersama di Pro 4 FM.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusnya gitu macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Masyarakat Banjar mengenal adanya satu kelompok yang sangat kuat kesatuannya. Hal ini dapat dirasakan atau ditemui hingga sekarang. Kesatuan ini bisa disebut dengan perkataan bubuhan. Konsep bubuhan dalam antropologi sama dengan keluarga luas, yaitu suatu keluarga yang terdiri atas lebih dari keluarga inti yang seluruhnya merupakan sistem kesatuan sosial yang sangat erat, yang biasanya tinggal satu rumah atau satu pekarangan, tetapi sejak zaman penjajahan, bubuhan-bubuhan tidak lagi tinggal dalam satu rumah atau pekarangan, melainkan telah menyebar ke pemukiman yang saling berjauhan. Saat ini, konsep bubuhan berkembang lebih luas lagi, menjadi ikatan bubuhan daerah asal, misalnya bubuhan kandangan, bubuhan rantau, bubuhan tanjung, bubuhan barabai, dan lainnya. Berdasarkan daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Bahkan, bagi mereka yang tinggal atau bermukim di perantauan, tetap mengaku sebagai bubuhan orang Banjar, yang terhimpun dalam satu organisasi kerukunan keluarga Banjar di daerah mereka berkembang.

0: helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Candi Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

kaganangan, bini pamamayan. Siapa ini kira-kira ya? Bini siapa? Atau bini yang kayaknya kalau hobi enggak ya? Ada kebiasaan Bu Mama ini kalau ada yang enggak benar. Nah, ini lagunya sudah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menjadi lagu yang membawa suasana bahagia untuk kita semua di suasana hari libur hari ini, pendengar ya. Terlepas lagi Bu Mama atau tidak siang hari ini, sayang sekali kalau hari libur ini diisi dengan Bu Mama yang ada capek ya. Tapi kalau enggak dilampiaskan juga capek sih sebenarnya. Baiklah pendengar, supaya tidak capek, maka terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Karena sebentar lagi ada rekan saya Kian yang akan menemani Anda sampai jam 19 waktu Indonesia Tengah. Dan selama 2 jam Anda akan bersama di acara Ayo Goyang. Maka seiring dengan lagu berikut ini, saya Eli tuntas sudah menemani Anda untuk edisi hari ini, Minggu, tepatnya 24 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berhari Minggu hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit ternyata belum dirasakan para petani di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Salah satunya diungkapkan Abdul Majid, yaitu seorang petani sawit asal Desa Miawa, Kecamatan Piani, saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Abdul Majid, hingga saat ini harga sawit di wilayahnya masih tergolong normal dan belum mengalami penurunan signifikan seperti kabar yang beredar di sejumlah daerah lain. Sidin mengatakan informasi mengenai turunnya harga sawit justru lebih banyak didengarnya dari pemberitaan dan kabar dari luar daerah Tapin. Abdul Majid mengaku dirinya sudah sekitar 6 tahun menjadi petani sawit. Selain mengelola kebun sawit, Sidin juga masih menekuni usaha sebagai petani karet. Nah, saat ini lahan sawit produktif milik Sidin itu mencapai sekitar 3 hektar. Bahkan Sidin masih terus melakukan pengembangan dengan tambahan sekitar 1 hektar lahan baru dan berencana kembali memperluas kebun tahun depan. Demikian kabar Pro4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: ketiganya cuman jarang mengawani dangdutan. Bukan kali kedua, kali ketiga selingkuh. Oke, seperti biasanya silakan langsung hubungi di line telepon kita yang tersedia dang sanak ya. Yang pertama melalui WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin di mana Kian di 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon regulernya Perempat Banjarmasin di 0511-3252-602 dang sanak ya. Langsung aja nih karena ada satu telepon yang sudah masuk, kita coba angkat dulu dengan siapakah di sana. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk,
0: ini dengan Yani ya?
1: Yani,
0: apa kabarnya Yani? Yaduh, lawasnya lu kada bertamu pian, heh.
1: Aduh, lawasnya aku kada berjumpa lawan.
0: Asik. Anu lah, rindu lah pian lawan ulun lah.
1: Rindu lawan kangen-kangennya.
0: Uhuy, rindu lawan kangen-kangennya. Iya, mana jarang banar ulun Yani ya, bulan ini terdapat begoyang dangdut nih, heh. Haur siang aja isinya. Pun. Halo? Aduh, iam. Bebunyi telepon pian tadi nah, pagat ke telepon ama.
1: Ii, balung mahai. Tontong akan muntong ke bebandir. Lagunya apa?
0: Lagunya nih, Yani. Ada cincin kepalsuan antara teman dan kekasih, perasaan cinta, bayangan semu, main api, bulan separuh, kesepian, belenggu cinta, kacang lupa.
1: Bayangan semu,
0: oke.
1: Okay.
0: Pun
1: aku nih mahai, bukannya kada anak membawa. Aina aku lu tuntungan tuan bepandir tuh. Ini nama nah.
0: Oke. Halo, assalamualaikum ama, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam Yani, ini lagi tuh belum tuntung, belum aku besok udah masuk
1: beda wajah. Aku ya.
0: Abut
2: aku minta lagu yang main api ya tadi nah.
0: Oke, okay, main api lah mah lah.
1: Ada bapak panas nih main api kan meleha aduh he.
2: Ada hujan.
1: Ah, panas bapak panas
2: kan main api. Gimana kada tahu iki.
0: Iya amna amah hai hanya jalan siaran.
1: Ya.
0: Pun. Oke, siap. Nggih. Salamnya Yani Bang, salamnya apa Yani?
1: Salamnya buat Mama Alfi ditunggu suaranya.
0: Asik.
1: Buat Mama Maden, buat Mama Inur.
0: Gih.
1: Buat beretaan aja nah, buat Kian terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Gara-gara amah kada sabar masuk jar anu memotong panderannya Yani ya kalau tadi. Lucu banar. Ya ampun amah Yani. Ya semoga sehat-sehat selalu. Rindu banar lun lawan celotehan-celotehan bebuan pian nih. Sumpah. Oke, langsung kita gantian lagi dang sanak ya. Kalau tadi tuh ada dari telepon regulernya Perobat Banjarmasin, ada Yani dan amah tadi ya, kayak Tom and Jerry. Kita akan angkat telepon yang berikutnya dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Ayo, yang hendak masuk melalui WhatsApp langsung aja di telepon ya. 0895-3405-09539. Ini tadi ada Hakim ya, terus ada Abah Kalbi juga yang tadi sempat menelpon tapi udah terputus teleponnya. Karena belum ada lagi WhatsApp yang masuk ya udah, berarti mau kada mau ulun akan angkat telepon dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waduh, dengan siapa ini?
3: Mang Idoy,
0: apa kabarnya pian Mang Idoy? Pun, kenapa?
3: Bahagia benar kau masuk.
0: Oh iya, pian sungsung masuk hari inilah. Wah, bujur benar. Kena bilanya ada yang di Haragung, Ali masuk, bisa kada masuk nih. Bang, nih di Batu Ampar, hujan kah sudah?
3: Belum lagi nah.
0: Oh, belum lah, sama aja berarti.
3: Masih minta izin, jangan hujan dulu, jangan jamur tambasan lagi gitu, Bang.
0: Bah, iya am, suruhan bini nih.
3: Jadi minta izin, jangan hujan dulu.
0: Ih, bujur. Oke, enak lagu apa pian, Bang Idoy?
3: Nama lagi.
0: Pilihannya ulun bacakan lagi nih, ada cincin kepalsuan antara teman dan kekasih, perasaan cinta, bulan separuh, kesepian, belenggu cinta, kacang lupa kulitnya, satu kamu lebih dari selamanya, benci dari benci. Nah, anda gimana pian?
3: Ada nggak?
0: Ah, ya, bingung sih Din.
3: Kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya. Aduh, kacang takuyak.

kulit menyajar. Halo, assalamualaikum. Bah, tepagat tam telpon si Din. Aduh, kacang takuyak kulitnya. Ayuha, Mang Idoy. Ini ulun sudah siapakan lagunya masuk dalam antrian ya. Aduh, kenapa kah opening hari ini tuh Mang Idoy terputus teleponnya. Tadi amah lawan Yanina kayak Tom and Jerry pulang lah. Lawas kada masuk lalu kayak ini aja nama angkat telepon ulun. Ya Allah, hai. Aija, terima kasih untuk Bang Idoy tadi yang mungkin teleponnya sempat terputus ya. Siapa tahu kena kalau misalkan pian hendak kirim pesan atau tadi belum sempat kan mengirim pesan, gesan siapa aja kayak itu. Karena apa Bang Idoy, kena bisa telepon kembali ya. Biasanya bila harinya pina hendak runtuh kayak ini, lalu aja pian telepon tuh pina gangguan aja isinya. Karena apa ada angsa anak perompet. Yang penting tadi Bang Idoy sudah request lagu. Dan untuk menghemat waktu, sabar dulu yang ada di WhatsApp ya, karena ulun akan break dulu sebentar. Kita akan kembali ke lagu dulu dan sanak perompat, yang mana lagu-lagu ini juga adalah lagu-lagu requestan yang sudah direquest oleh Yani, Amah, dan juga Mang Idoy. Kita dengarkan dulu requestan lagunya Yani dari Alabio, Bayangan Semu, khusus spesial gasan Yani.

Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sudah siap kembali kah Bebuan Pian Seberatan dan Sanak Perempat untuk request lagu favorit Bebuan Pian semuanya, khususnya lagu dangdut tentunya dan Sanak Perempat ya. Silakan langsung hubungi Ulun melalui line telepon reguler di 0511-325-2602 atau bisa menghubungi melalui WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Di mana Gian? Di 0895-3405-09539 ya. Ini kar tahu nih apakah telepon reguler kita lagi ada gangguan atau memang lagi sepi telepon ya Dang Sanak ya, karena tadi Mang Idoi tiba-tiba terputus aja tuh teleponnya ya. Kalau misalkan ada gangguan mungkin bisa menghubunginya melalui WhatsApp dulu Dang Sanak Perempat, karena biasanya gangguannya ini tuh ya setengah jam sampai dengan 1 jam lah ya. Karena di WhatsApp sudah ada yang masuk lagi nih Dang Sanak, ada Bang Wandi, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang. Goyang yuk, apa kabarnya Bang Wandi?
1: Baik, aja ya, Bang. Hujan nanti nah.
0: Oh, hujan ke sudah wadah pian?
1: Ya, cumi taduh kan dah.
0: Oh, hanyar taduh jua. Berarti hujannya kada lawas?
1: Iya, kada lawas.
0: Oh iya jua, harinya pasti anu benar tuh, kadap benar.
1: Iya, mendung.
0: Anak lagu apa pian, Bang Wandi?
1: Aku pilihannya apa?
0: Pilihannya ada Cincin Kepalsuan, Antara Teman dan Kekasih, Perasaan Cinta, Bulan Separuh, Kesepian, Belenggu Cinta, Satu Kamu, Lebih Dari Selamanya, Benci Dari Benci.
1: Bulan Separuh aja nah.
0: Bulan Separuh, oke okay. Salamnya dulu, Bang Wandi, gesan siapa?
1: Buatnya Ari di Pulipa lah.
0: Nge?
1: Apa juga buatnya Irsa itu nah.
0: Hah?
1: Lokman Minor, buatnya Irsa, Tanjung, Yani. Pak Hakim, Mama Mardan, Mia Bayanti, si Herman. Pada Mang Idoi juga bertanya dah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawasnya akan mendengar suara Bang Wandi juga. Sebenarnya suara siapapun itu juga Ainang jarang benar lu nih tadangar. Oke. Okay. Selanjutnya nih ada Abah Kalbi yang masuk Dang Sanak Perempat dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin ya. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bang Abah Kalbi ya. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, aduh lawasnya kada mendengar suara pian juan Abah Kalbi nah. Sehat aja ke pian?
2: Sehat aja nah.
0: Alhamdulillah, wadah pian hujan gak sudah atau hanya anak hujan?
2: Kebaluman hujan lagi nah, masih panas lagi harinya.
0: Waduh, panas di sana lah. Semoga
2: kada panas biasa aja kaitan.
0: Oh, panas biasa aja, kada nang menyengat benar tuh kadalah. Oke, okay. Silakan. Apa namanya? Mau lagu apa, Pian?
2: Nama pilihannya.
0: Pilihannya ada Cincin Kepalsuan, Antara Teman dan Kekasih, Perasaan Cinta, Bulan sudah tadi Bulan Separuh di request Bang Wandi, Kesepian, Belenggu Cinta, Satu Kamu Lebih Dari Selamanya, Benci Dari Benci. Anaknya mana, Pian?
2: Belenggu Selamanya aja.
0: Apa lebih dari selamanya?
2: Belenggu apa tadi namanya?
0: Oh, Belenggu Cinta.
2: Iya.
0: Oh iya. Wah, sama nih punya, salah juga nih.
2: Iya, punya aja nanti ya saya lagu kan Belenggu Cinta.
0: Iya, Belenggu Cinta, Belenggu Selamanya, masa tetap belenggu terus kita.
2: Iya.
0: Silakan salamnya kesan siapa Pak Kalbi?
2: Salamnya sama Bang Wandi tadi nah mau mandian Yuna. Oke, sama ya Yuna. Bang Idoi Yuna.
0: Idoi.
2: Punya Bang Bang Roy Yuna. Pokoknya beritaan benar-benar pendengar radio perempat sebenarnya benar-benar.
0: Oke.
2: Sekian dari tadi ya kedoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga untuk Abah Kalbia yang sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Nah, untuk Buan Pian semuanya nih Dang Sanak Perempat yang mungkin masih ada gangguan Dang Sanak ya selama menelpon ke Perempat Banjarmasin, sabar dulu Dang Sanak Perempat karena mungkin terkendala jaringan ketika lagi mau hujan kah, atau mungkin nanti kita akan sambil cek line telepon regulernya supaya Bu Bon Pian kembali mau untuk telepon ya. Oke, Dang Sanak Perempat, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali ke lagu lagi. Ada dua lagu baru nih yang sudah di request oleh Bang Wandi dan juga Abah Kalbi ya. Ada Bulan Separuh dan juga ada Belenggu Cinta. Kita dengarkan dulu Bulan Separuh dari Lilis Karlina.

Dan sanak seberataan, izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar telah tiba di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Pada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang

di www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan,

0: 24 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat di Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai 1,28 triliun rupiah atau 24,78% dari target tahunan sebesar 5,15 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data sistem informasi kredit program Kementerian Keuangan, pembiayaan tersebut sudah disalurkan kepada 18.001 debitur Sabtu 23 Mei 2026. Dari total penyaluran, kur konvensional masih mendominasi dengan nilai 1,23 triliun rupiah atau sebesar 96,39%. Sementara itu, kur berbasis syariah tercatat mencapai 46,17 miliar rupiah atau setara 3,61% dari keseluruhan realisasi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, menyampaikan capaian penyaluran kur di Kalsel menempatkan provinsi ini pada peringkat ke-17 secara nasional. Adapun di tingkat regional Kalimantan, Kalsel sendiri ini berada pada posisi kedua dalam realisasi penyaluran kur. Demikian kabar Pro4 pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dang Sana Perempat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Kembali lagi Dang Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian dalam program Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ini juga menginformasikan kalau Ulun sekarang sudah live di TikToknya Perempat Banjarmasin Dang Sana Kian, dan telepon reguler juga sudah kembali berfungsi. Jadi untuk Buan Pian semuanya, ya mungkin tadi itu teleponnya masih belum bisa tersambung, sekarang teleponnya udah bisa tersambung kembali Dang Sanak ya. Tinggal langsung ditelepon aja Dang Sanak. Nah, ini sudah ada yang berdering kembali, kita coba angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
1: Banjarmasin.
0: Dengan Banjarmasin?
1: Iya.
0: Siapa namanya ya? Kadang ingat dulu nah.
1: Ayo pinandai dulu suaranya siapa ya.
0: Aduh. Oh, anu. Aduh, Bang Lukman.
1: Nah.
0: Apa? Bang Lukman. Alhamdulillah, kabar Ulun baik. Pian, kayak apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Baik juga lah. Anu ya, Bang, Mama Inur.
1: Batin berdulu kita.
0: Oh, Inggi, mohon maaf lahir batin juga nah.
1: Iya.
0: Padahal 3 hari lagi ya.
1: Iya, kita berdulu ya Allah.
0: Bujur. Nah. Mama Inur, kayak Mama Inur.
1: Oh, sibuk lagi.
0: Oh, sibuk lagi lah. Oke. Okay. Anak lagu apa Pian, Bang Lukman?
1: Lagu milih sendiri kan?
0: Boleh, terserah anak pilih sendiri atau anak pilihnya kan?
1: Sayang padamu aja.
0: Sayangku padamu?
1: Aku sayang padamu.
0: Aku sayang. Oh, oke, okay. siap. Ya. Silahkan salamnya untuk siapa?
1: Salamnya semuanya aja nah.
0: Oh, semuanya aja. Inggi, ya, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga untuk Abang Lukman ya. Lawas marulun karena bertemu Abang Lukman. Mendengar suaranya pun juga jarang Dang Sanak ya.

Agasan Utuh Panjul, Anang Udin Jabuk, Amat Kecubung, Atiku Bas, Idah Dangkak, Enor Sanah Karambas, semoga kalian semua sehat aja, Jar. Gak sangkian juga terima kasih. Banyak banner pianilah menggalari orang tuh di mukanya nama, di belakangnya tuh galarannya ada nang Kecubung lah, ada nang Jabuk lah, ada nang Panjul lah. Oke, Bang Aryadi, semoga nang di salam ini mendengar lah Bang Aryadi lah. Lagu Kesepian lah tadilah dari siapa tuh yo? Lagu Kesepian yo. Semoga ulun kada salah putarkan aja nah ya kalau. Oke, sesambilan karena belum ada telepon yang kembali berdering dari WhatsApp maupun lain telepon reguler, ulun akan coba sapa menyapa yang ada di TikTok ya. Kita coba cek dulu ini di TikTok ada 5 orang, 4 orang penonton sekarang ya. Kak, request lagunya Dahsyat dari Revina. Oke, thank you buat Laila Adela ya. Kita catat satu per satu dulu ya. Laila orang mana Laila? Salam kenal ya Laila ya dengan Ulun Kian. Lagunya tadi Dahsyat dari Revina. Oke, sudah kita masukkan ke dalam antrian. Kemudian yang berikutnya ya, ada Syarifah. Assalamualaikum Abang, Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Apa kabar? Kabarnya baik Syarifah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik juga ya. Sore hari ini pengen request lagu Gadis Cantik dari Kalimantan itu, lagu dangdut ya Bang. Oh maaf, itu bukan lagu dangdut itu. Itu masuknya ke lagu Banjar. Nanti kalau misalkan mau mendengarkan lagu itu nanti di jam 5 sore aja kali ya. Coba nanti ulun putarakan lagunya ya untuk pian seperti itu. Tadi untuk Kak Laila requestnya ulun catat, jadi segera ulun putarkan ya. Untuk anda semuanya yang mungkin baru bergabung di TikTok RRI Pro4 Banjarmasin, selamat datang dan jangan lupa ya, untuk request lagu dangdut favoritnya kalian, terserah mau lagu dari siapapun itu, selama lagunya belum diputarkan, maka ulun bisa untuk memutarkan lagu yang pian request tersebut ya. Ada lagi nih yang komen ya, Andit 440 Lok Sumur Balimbing, salam buat Keisha, Ayu di Kompi 621, Hikun Tanjung Tabalong, request Derita. Oke, siap. Ya udah deh Bang, diganti aja Keong Racun ya Bang, itu lagu dangdut. Oke, Syarifah, kita ganti ke Keong Racun ya. Ih, lawas loh ulun kada mendengar lagu Keong Racun. Boleh nih, requestannya Syarifah ya. Makasih Syarifah. Dan juga ini untuk Bang Andit 440, kita akan juga carikan requestannya tadi Derita ya. Sambil menunggu lagu requestan Dang Sanak Perempat, dan juga sambil menunggu telepon karena ini juga belum ada yang masuk lagi nih Dang Sanak Perempat. Oleh karena itu kita akan lanjut mendengarkan lagu requestan yang tadi sudah di request ya oleh para pendengar kita semuanya. Entah itu dari WhatsApp, entah itu dari TikTok, dari line telepon reguler. Dan ini kita akan putarkan lagunya Roma Irama dengan judul Aku Sayang Padamu. Jangan kemana-mana, pokoknya Dang Sanak Perempat tetap bersama dengan Kian, dimana hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis terjadi ketika udara lembab tertiup angin dan melintasi pegunungan. Dan hujan konvergensi terjadi

0: Dangsana Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Dangsana Kia seperti biasanya, tadi sudah ada 3 lagu requestan Dangsana Kia. Ada Dahsyat tadi dari Revina, kemudian yang baru Ulun putarakan tadi juga ada Kesepian ya. Terus yang berikutnya nih nanti adalah lagunya Keong Racun. Siapa yang sudah lawas kada mendengarnya, kada mendengarkan lagu Keong Racun? Ulun salah satunya. Oke, kita angkat dulu telepon yang sudah berdering. Ini ada Bang Udin Khan ya, dari WhatsAppnya Perempat Banjar Masin. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Udin, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa kabarnya Bian Bang Udin?
1: Baik-baik aja lah.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja lah. Sudah hujan kawada Bian tadi?
1: Belum, ada hujan lagi.
0: Iya, anulah harinya waran nang kadap tapi hujannya kada. Anak lagu apa Bang Udin di sore-sore santai kayak ini nah?
1: Lagu apa nih?
0: Pilihannya Ulun bacakan dulu, ada Kamu Nanya, Lebih Dari Selamanya, Satu Kamu, Senandung Rembulan, Demi Cinta Suci, Menepuk Air di Dulang, Jodoh di Tangan Allah, Cincin Kepalsuan, Aku Bukan Rahwana, Kerinduan Ingin Sempurna.
1: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan, Revina.
1: Iya.
0: Oke, salamnya kesan siapa aja tuh Bang Udin kan?
1: Salamnya buat Hakim.
0: Hakim.
1: Iya. Mm-hmm. Mau ada.
0: Iya.
1: Sama Ayani, Wandi, sama Mama Alfi. Mama ya, sama Yanti siapa tuh? Yanti.
0: Acil Yanti.
1: Sama Hadi. Ayo jemput semuanya.
0: Gasan semuanya. Oke. Bang Udin sehat-sehat selalu pian lah.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rindu baru non para pendengar Perempat nih pian lawas banar. Ulun kada siaran di Ayo Goyang nih, sekalinya siaran pun jual. Alhamdulillah masih rami ternyata yang mendengarkan ulun ya. Oke, ini ada telepon reguler yang kembali berdering ya. Kita coba angkat sekarang. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Halo, ini Ibu Bambang ya?
2: Iya, betul.
0: Ah, masih ingat ulun suaranya. Bu Bambang, apa kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah, tapi kangen banget. Beberapa bulan gak ada mesin
0: mitos. Iya, betul. Oh, Ibu Bambang kenapa? Udah lama yang gak dengar Perempat ya?
2: Iya.
0: Oh, kenapa, Bu? Anak
2: berangkat umroh,
0: Kak. Oh, alah, berangkat umroh kemarin, Bu?
2: Enggak, Bang Kian.
0: Oh enggak? Enggak ada berangkat umroh?
2: Alhamdulillah, saya kira berangkat umroh lama enggak
0: ada. Emang ini enggak kedapatan jadwal dangdutan lagi, Bu.
2: Gitu, yang udah sehat aja ya.
0: Enggi, amin. Ibu juga ya, Bu ya. Silakan Ibu Bambang mau lagu apa?
2: Kalau boleh milih.
0: Boleh dong.
2: Juragan Empang.
0: Lagu apa?
2: Juragan Empang.
0: Juragan Empang?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Berpentingkan tadi ya, semuanya aja.
0: Oh, semuanya aja, oke okay.
2: Mbak Dinapo yang ada di
0: Amin.
2: Terima kasih ya waktunya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore juga, terima kasih kembali untuk Ibu Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bambang, lama kada bertemu ya. Tadi disambat Ibu Bambang, kemana ulun jar? Dikira sidin ulun umroh, amin ya robbal alamin. Semoga ulun bujuran umroh mbah ini. Pokoknya gaji keluar nih langsung umroh ulun nih. Oke, okay, yang berikutnya ini ada Syarifah juga nih dari TikTok. Abang Syarifah nggak ketemu nomor WA Perempat Banjarmasin, abang. Oke, bentar ya, nanti kita akan kasih tahu nomor WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Ini ada satu telepon lagi, boleh kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang. Oke, udah mati ternyata teleponnya ya. Mohon maaf nih tadi ulun telat mengangkat teleponnya. Oke, ini untuk yang di TikTok, mungkin yang pengen request langsung di WhatsApp, silakan langsung ke nomor WhatsAppnya Perempat Banjarmasin ya. Dicatat nomornya 0895 3405 09539. Oke, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang. Halo.
3: Halo.
0: Ya, sip. Dengan abang siapa ini, Bang?
3: Bang.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, sip. Kedengaran ulun lah.
3: Bang.
0: Paget-paget suara pian, Bang. Bang Hadi kan nih?
3: Bang Hadi.
0: Ah, iya lo, Bang Hadi lo. Apa kabarnya, Bang Hadi?
3: Kenapa?
0: Alhamdulillah.
3: Ada lagu tertinggal lagi lah.
0: Apa tuh? Oh, lagunya kah? Ada lagunya tertinggal nih banyak nih. Hendak ulun bacakan kah dulu?
3: undangan hanya aja membuka apa ya.
0: Oke, siap-siap. Saya belum bacakan dulu lah Bang Hadilah. Lagunya ini pilihannya ada Kamu Nanya, Lebih Dari Selamanya, Satu Kamu, Senandung Rembulan, Demi Cinta Suci.
3: Rembulan aja ya, kanah.
0: Senandung Rembulan. Oke, Mama Rifin ya. Salamnya dulu Bang Hadi.
3: Salamnya jagaan ya Allah. Dapat kita ya Allah.
0: Iya, bujur.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi, walaupun tadi sempat terputus-putus teleponnya ya. Oke, Syarifah, udah dicatat nomornya Syarifah. Kalau mau chat, bisa langsung chat di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin ya. Oke, Dang Sanak Perompat, karena belum ada telepon yang masuk lagi dan kita sudah dapat 3 requestan lagu ya, Dang Sanak ya. Oleh karena itu, kita akan putarkan dulu. Sebelum 3 lagu ini tadi mengudara, kita akan putarkan dulu satu requestan dari TikTok Dang Sanak Perompat ya. Lupa nih ulun tadi siapa yang requestnya. Keong Racun nih Syarifah ya tadi ya yang request ya. Iya benar, Syarifah Keong Racun requestannya. Oke deh, kita puterin dulu lagu requestannya Syarifah Keong Racun.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanok Seberatan, karena kita sudah berada di penghujung program kita Ayo Goyang di edisi hari ini, dan Sanoknya kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Karena waktu yang sudah tidak mencukupi dan ini masih ada beberapa lagu yang juga belum diputarkan dan Sanoknya. Terima kasih ulun ucapakan gesan buan pian semuanya yang sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp, line telepon reguler, dan juga terima kasih untuk para penonton TikTok yang sudah bergabung juga dari mulai pukul 3 sampai dengan menjelang pukul 5 sore ya, waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, Dang Sanak Perempat, karena ulun masih akan menemani buan pian semuanya sampai nanti kurang lebih pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Gian, Dang Sanaknya hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara. Abad Perempat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Guna memastikan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, jajaran Polresta Banjarmasin menggelar patroli gabungan pada Minggu dini hari 24 Mei 2026. Agenda tersebut dilaksanakan bersama dengan personel dari Satpol PP serta Dishub Banjarmasin. Aksi balap liar serta potensi tawuran ini menjadi salah satu fokus utama yang diantisipasi dalam giat kali ini. Selain itu, segala bentuk aktivitas terlarang lainnya yang dinilai mengganggu kenyamanan warga turut dipantau secara ketat di sejumlah titik kota. Kabak Ops Polresta Banjarmasin Kompol Supriyanto mengungkapkan beberapa unit kendaraan roda 2 sempat disita oleh petugas. Sedikitnya terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 unit motor yang langsung diamankan oleh Satlantas Polresta Banjarmasin. Di sela pelaksanaan patroli, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas juga sempat terjadi di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Kejadian nahas itu menelan satu korban jiwa yang kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Lebih lanjut, Kompol Supriyanto mengimbau gasan orang tua agar bisa lebih memperketat pengawasan terhadap pergaulan anak. Hal ini mengingat sebagian besar pelaku aksi balap liar di lapangan masih didominasi oleh kalangan remaja. Demikian Dang Sanang Perempat, Habar Perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Sanak Seberataan masih bersama mengudara dengan Ulun Kian, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Dan sekarang kita sudah berganti program ya. Sekarang kita sudah berada di Palindangan Banua. Seperti biasanya, Ulun akan memberikan informasi seputar destinasi wisata yang tentunya untuk Buan Pian semuanya yang hendak liburan nih dang sanaknya, apalagi terhitung Hamin 3 nih, tanggal merah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dang sanak Perempat ya. Karena bertepatan dengan hari raya, tentunya biasanya orang ada beberapa ya mungkin balik ke kampung halamannya lagi. Walaupun kemarin hari raya Idul Fitri sudah sempat bulik, tapi hari ini karena lagi kangen banar lawan rumah jar. Kangen banar. Handak bulik jua boleh. Tapi kalau misalkan kada handak bulik, handak liburan, mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kota Banjarmasin atau bahkan dimanapun itu, dang sanak ya boleh jua dang sanak ya. Oleh karena itu, Ulun akan memberikan informasi rekomendasi wisata yang bisa Buan Pian kunjungi ketika liburan sudah tiba. Sebentar lagi liburan dang sanak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Ya, dan Sanok Perempat, rekomendasi wisata yang tentunya bisa Buan Pian kunjungi ya ketika Buan Pian berkunjung ke Sulawesi. Kenapa jadi Sulawesi, Kian? Karena kemarin itu sudah pernah di Jawa, sudah pernah di Sumatera, sudah pernah juga di Kalimantan. Jadi kita keliling dang sanak ya, dan hari ini ulun akan mengajak Buan Pian ke Sulawesi. Kita mulai dari yang pertama dulu dang sanak ya, yang mana berada tepat di kota Manado. Jadi kalau ke Manado itu belum lengkap rasanya kalau kita belum ke Taman Laut Bunaken. Bunaken dang sanak ya, luas ini mencapai 8,8 km persegi. Keindahan ekosistem lautnya pun juga sudah menghipnotis banyak para pecinta diving dan snorkeling dari seluruh dunia. Gasan menyaksikan sendiri surga di bawah permukaan Laut Bunaken. Kurang lebih terdapat 29 titik untuk menyelam di Taman Laut Bunaken. Dan dari ke-29 titik tersebut, 12 diantaranya yang paling sering dikunjungi ya. Bunaken ini berisi beragam biota laut dang sanak yang mana luar biasa, seperti 70 karang yang berbeda, 5 spesies penyu yang berbeda, serta banyak spesies ikan dan para duyung yang nyaris punah, bahkan hiu putih dan karang hitam, serta barakuda dan bahkan buaya air asin. Jadi lengkap ya spesies yang ada di dalam Taman Laut Bunaken ini sendiri dang sanak perempat. Bahkan karang aja tuh ada 70 spesies yang berbeda ya. Nah, ikan duyung di sini bukan ikan duyung yang setengah awaknya iwak, setengah awaknya manusia, bukan ya. Iwak duyung tuh memang ada, cuman gambarannya bukan seperti awaknya setengah badannya manusia, setengah badannya iwak, bukan. Cari aja di YouTube, banyak tuh gambaran iwak duyung ya. Oke, yang pertama ada Taman Laut Bunaken. Kemudian yang kedua yaitu adalah Tanah Toraja. Wah, ini dang sanaknya terkenal dengan budayanya yang unik, ritual dan kuburan kunonya. Salah satu tradisi menarik yang selalu menyedot wisatawan asing ketika berkunjung ke sini itu adalah tradisi pemakaman Toraja. Jadi pemakaman Toraja itu khas ya, dan hanya bisa dilakukan oleh kalangan bangsawan. Tradisi pemakaman Toraja ini berlangsung selama berhari-hari, dan salah satu ritual di dalamnya adalah pembantaian kerbau. Karena keunikan budaya inilah, maka Tanah Toraja menjadi salah satu tempat wisata di Sulawesi yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Walaupun mungkin Bebuan Pian agak ngeri ya dengan tradisi kuburan atau ritual pemakamannya. Jangan dinilai dari ngerinya, karena ini adalah budaya gitu ya dang sanak ya, dan harus Bebuan Pian pelajari. Kenapa? Karena kalau tidak dipelajari ya siapa lagi ya nanti yang mungkin mau melanjutkan. Atau meskipun Bebuan Pian bukan orang asli Toraja gitu ya, tapi setidaknya kan Bebuan Pian liburan tidak hanya membawa kesenangan baliknya, tapi baliknya juga bisa membawa ilmu seperti itu. Dan di sini juga bisa bersuah foto loh dang sanak ya, karena yang namanya kita turis ya, berkunjung ke tempat ini mungkin satu kali dalam hidup pun juga belum tentu bisa balik lagi kan. Jadi alangkah lebih baiknya mau kemanapun itu harus selalu standby handphonenya, standby kameranya, dan jangan sampai baterai handphone atau baterai kameranya lowbat.

telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

aja. Masih dengan informasi rekomendasi wisata yang ada di Sulawesi. Setelah tadi ada Taman Laut Nasional Bunaken, kemudian ada Tanah Toraja, dan yang berikutnya itu adalah Taman Nasional Windu ya, terletak di Palu dan Sanak. Jadi Taman Nasional Windu ini akan memberikan bubuhan pian pengalaman tersendiri, dimulai dengan menaiki gunung di jalan yang tergolong ekstrim. Dan bubuhan pian juga bisa mengalami menjadi yang pertama adalah menemukan sebuah hutan yang belum dijelajahi yang kaya dengan flora dan fauna gitu ya. Dan mungkin bubuhan pian juga di sini akan menemukan kupu-kupu, burung enggang, monyet, ular, dan juga banyak satwa-satwa lainnya. Bahkan tidak hanya satwa, tapi ada juga bunga dan tanaman liar dang sanak ya. Lalu kemudian yang berikutnya ini adalah salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi ya, yaitu adalah Wakatobi. Wakatobi ini terletak di Sulawesi Tenggara dan terdiri dari beberapa pulau yang menakjubkan. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Taman Nasional Wakatobi ini merupakan salah satu surga bawah laut yang paling indah di muka bumi. Nah, salah satu jurnalis selam berpendapat Wakatobi ini adalah tempat menyelam paling indah di dunia dang sanak. Bahkan sebuah ekspedisi dari Inggris tahun 2005 menemukan bahwa 750 dari 850 spesies koral dunia terdapat di bawah Wakatobi. Wow. Nah, bisa bubuan pian bayangkan tuh sudah tuh batu koral, walaupun koral ya itu ada kurang lebih 850 spesies. Bayangkan dang sanak perompat bagaimana kekayaan lautan dari daerah Wakatobi ini. Nah, demikianlah dang sanak ya, yang tentunya bisa ulun share kepada buan pian semuanya rekomendasi wisata, apalagi mendekati liburan ya. Ulun masih mengawani buan pian semuanya sampai jam 7 malam nanti. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Bala Hindang. Suguhan lagu-lagu Islami akan ulun dendangkan untuk buan pian semuanya. Jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama dengan Gian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Tim sepak bola Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara pada pekan olahraga pelajar daerah Kalimantan Selatan 2026 dan hasil ini diraih setelah mengalahkan Kota Banjarbaru dengan skor tipis 1-0 pada laga final di lapangan mini soccer Green Yakin Banjar Minggu 24 Mei 2026. Sejak babak pertama, jual beli serangan dari kedua tim saling dilancarkan gasan mencetak peluang. Pertandingan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama tampil agresif demi memburu gelar juara. Hingga pada menit ke-25, Muhammad Fathan Nur berhasil memanfaatkan bola rebound dari kiper lawan dan menjadikannya gol. Skor 1-0 bertahan hingga babak turun minum. Memasuki babak kedua, tim Kota Banjarmasin terus menciptakan sejumlah peluang namun belum berhasil diakumulasi menjadi gol. Hingga peluit panjang ditiup oleh wasit, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan tim Kota Banjarmasin. Hasil kemenangan ini merupakan rekor baru dari Kota Banjarmasin yang berhasil mematahkan dominasi juara dari Kabupaten Tanah Laut. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi tim dan masyarakat Kota Banjarmasin. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Dang Sanok masih bersama dengan Kian tentunya. Sekarang kita sudah bersama di program Balahindang, di mana Ulun akan mendendangkan dan menyuguhkan musik-musik Islami untuk menemani sore ribuan pian semuanya. Izin menginformasikan azan maghrib akan segera berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Untuk buan pian semuanya yang mungkin sekarang sedang berada di dalam perjalanan menuju balik ke rumahnya, atau mungkin baru keluar dari rumah Dang Sanok perempatnya untuk jalan-jalan, hati-hati di jalan tentunya. Dan sembari kita menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Muhammad Ilyas, Surah Bani Israel ayat 12 sampai dengan ayat 17.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya. Ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu. Setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Dan sana kada berasa sekarang sudah menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, yang dimana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana sampai berjumpa di lain waktu. Setelah ini akan ada kawan Ulun Anissa yang akan menemani Buan Pian semuanya sampai jam 12 malam. Untuk Buan Pian semuanya sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih. Dan sana perempat selamat beristirahat di malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bang Sana Perompat, seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, setelah sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan pengajian siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Bang Sana Perompat ya, pengajian ceramah agama untuk Bubuhan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perompat FM, suara budaya Banjar.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وبه شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع الإخلاص والتصديق. فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. Rukun Islam ada lima. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, naik saksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama, yaitu syahadat yang kita wajib menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kadada, hanya Allah saja. Yang namanya Tuhan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini bersanding dengan nama Rasulullah. Syahadat ini harus dua syahadatain namanya. Dua kalimat syahadat. Nah, supaya kada timpang. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan naik saksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa sederhananya, Rasulullah itu yang selalu bersama dengan Allah. Kada pernah Allah subhanahu wa ta'ala memisahi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aynama kuntum, itu yang dimaksud ayat itu bukan hanya kepada kita, tapi dikhususkan untuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Nabi kita ini menjadi manusia pilihan, tidak sama dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi yang luar biasa, tidak ada bandingannya dengan Nabi-Nabi yang lain, dengan Rasul yang lain. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu ikut campur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bahkan sebelum daripada Allah menciptakan apapun, mula-mula yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang dijadikan dari nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak lalu menciptakan alam semesta melewat nurnya, melewat
nurnya Nabi kita Muhammad. Apapun yang ada di alam semesta ini yang namanya alam masiwallah, yang selain daripada Allah itu alam. Allah menjadikan apapun itu dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kadakawakah Allah itu langsung aja menciptakan apa yang dikehendakinya? Baca cipta ini, baca cipta itu langsung aja tanpa melewat nur Nabi Muhammad? Bisa, sangat bisa dan sangat mungkin. Dan Allah dengan kuasanya, dengan iradatnya. Akan tetapi ini berbicara masalah kehendaknya Allah. Bahasanya terserah sidinai, terserah sidinai aja nak menciptakan apa. Tapi melewat saking sayangnya, saking cintanya Allah kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad, lalu menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk arasy, termasuk kolam, termasuk semuanya, itu melewat nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanah dari air, air angin, angin api. Nah, semuanya itu dari nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu. Semuanya itu dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keistimewaan yang ditanyakan oleh Nabi Adam alaihi salam, ya Allah, nama siapa yang selalu bersanding dengan nama Engkau? Oh, yang ada di dalam surga, di pintu-pintu surga pasti ada selalu nama itu. Nama pian lawan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, itu adalah anak cucu engkau yang ada di tulang sulbi engkau. Lalu Nabi Adam alaihi salam, beliau yang namanya ada di tulang sulbi, anak cucu pulang, yang namanya anak tu anak cucu itu harus terlahir bagaimanapun caranya, yang namanya anak cucu munnya kada terlahir namanya lain anak lain cucu, ini harus terlahir. Lalu berkeliling sudah Nabi Adam ni di surga ni, kadada yang namanya bidan beranak gurai. Artinya cagan mengeluarkan yang ada di tulang sulbi ini kadada di situ, rumah sakit bersalin. Ikan yang namanya orang beranak itu kebanyakannya sakit. Nah, yang sakit-sakit itu tadi kadada di dalam surga ya kalau guru, adalah kisah sakit di dalam surga. Kan di dalam surga itu kisah nyaman aja ya kalau guru. Kisah nyaman dalam artian selalu bersyukur. Para penduduk surga itu kada terpakai lagi sabar tuh guru ya, di surga adalah guru kira-kira orang terpakai sabar sampai ke dalam surga. Di dunia aja sabar itu, jadi munnya sudah di surga itu kada memakai sabar lagi dahnya. Alhamdulillah terus memuji terus kepada Allah. Itulah para penduduk-penduduk surga selalu merasa berlebihan. Nah, bukan merasa cukup lagi gurai, selalu lebihan benar. Ini nikmat aja nih, kiri kanan muka belakang atas bawah diliputi oleh nikmat di dalam surga. Himung terus, gembira terus. Kadada orang nang sedih di dalam surga kadada. Jadi kadada nang rasa sakit sedikit pun kadada di dalam surga nih. Sedangkan rata-rata orang beranak tuh sakit. Hah? Nabi kita aja yang dilahirkan tidak ada sedikit pun Sayyidatuna Aminah merasakan sakit, merasakan berat, merasakan mengidam, merasakan repot, macam-macam kadada. Nah, tapi kebanyakannya rata-rata
bebinian takuniha, munnya beranak atau melahirkan itu sakit, iyalah. Lalu dicari idah di dalam surga tadi kadada. Tapi rahasia itu sudah diketahui, sir itu sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu datanglah yang namanya iblis. Iblis merayu dengan Nabi Adam. Itu kan ada larangan. Dan ada larangan nih. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Wahai Adam, ujar Allah, jangan berparaklah lawan pohon itu. Engkau mendzalimi diri engkau sendiri. Nah, ini kesempatan je Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu ada visi misi, mengorbankan nih bahasanya, kada berdosa Nabi Adam itu. Nabi Adam kada berdosa, menyebersalah. Semua manusia pernah melakukan salah, ya kalau guru. Tapi mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubatnya Nabi Adam? Nabi Adam tadi mendekati dengan pohon itu, memaraki lawan pohon, habis itu mengambil daripada buahnya, buah khuldi tadi diambil. Nah, berhasil je iblis, berhasil bujur iblis. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Tapi ini adalah tujuan daripada Nabi Adam alaihissalam. Munnya kada, munnya kada, kada keluar yang di tulang sulbi tadi. Nah, ini tujuanku je Nabi Adam. Aku bukan karena dirayu iblis, tapi ada visi dan misi. Biar aja ibaratnya aku ini bahasanya itu sakit satu mata, sakit sedikit, tapi demi mewujudkan aku rela, bahasa kitanya, keluar dari zona nyaman, zona yang nikmat, zona yang sedap di dalam surga nih. Keluar daripada surga itu dasar dikehendaki oleh Nabi Adam alaihissalam, karena itu tadi visi misi tadi, demi mewujudkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu daripada Nabi Adam alaihissalam. Lalu senang iblis nih tadi, dan Nabi Adam apa namanya, merasa berdosa. Lalu Nabi Adam berdoa, meminta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Taubatnya Nabi Adam alaihissalam akhirnya apa? Akhirnya belum jua diampuni oleh Allah, sekalinya memakai dengan pangkat dan kemuliaan Nabi Muhammad, bihaqi sayyiduna wa maulana Muhammad, qad ghafartulak, sudah ku ampuni engkau wahai Nabi Adam alaihissalam. Diampuni oleh Allah dengan nama anak cucu beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Ibrahim bin Adham mengatakan, seandainya saat itu yang menjadi Nabi Adam aku, Jasidin, aku nih saat itu jadi Nabi Adam, aku tidak memetik dan memakan buahnya saja, aku makan, Jasidin, rantingnya, aku makan daunnya, aku makan batangnya, aku makan akar-akarnya, berataan, Jasidin, pohon tadi ku makan berataan. Demi apa? Demi mewujudkan nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad berzahir, benampak. Ayo, demi mewujudkan Rasulullah ada hadir, dan itu memang janji dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu, Bang. Anak cucu Nabi Adam. Sedangkan di surga kan ada orang beranak. Karena beranak tuh sakit, ya kalau guru. Nah, logikanya nih. Jadi Nabi Adam itu tidak berdosa tapi berjasa. Jangan tidak kita ini kadada. Jakanya Nabi Adam nih di surga aja kada ada kita ini. Nah, karena Nabi Adam ini keluar dari surga, dan itu memang dikehendaki oleh Nabi Adam, keluar dari zona nyaman, keluar daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah, akhirnya sampai ke muka bumi ini. Nah,
Inilah yang nama selalu bersanding, yang tidak akan berpisah. Munnya kita ini kalau guru bisa aja terpisah lawan bini nih. Perjanjiannya sehidup semati. Yang bini tadi munnya kematian laki kada lawasnya kawin lagi. Munnya laki juga kematian bini. Nah, belum kada ada nang kisah iddah tuh kada ada kalau lakian langsung isuk kawin, isuknya pulang. Langsung pulang ya kalau imbah meninggal. Jadi kada ada kisah nang selalu bersama tuh kada ada. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama. Tapi harapan kita mudah-mudahan berkat kita berkumpul di majelisnya Rasulullah seperti ini, mudah-mudahan kelak kita berkumpul lawan sidin. Di surga berkumpul, di akhirat terkumpul, di sirat terkumpul. Makanya guru lah orang tuh diadzanakan waktu lahir supaya menjalani di kehidupan di dunia ini inya selalu bersama dengan Rasulullah. Diadzanakan ai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abahnya nang maadzanakan di telinga kanan ini lahir nih. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan waktu meninggal iya juga kalau guru maka ditulis pulang nah di dahi mayit tadi ditulis no pakai apa guru pakai jari manis ya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sebagai benteng, sebagai perisai supaya melindungi mayit ini tadi ya kan, artinya beciri. Bagus saja juga kalau guru kudu sebetakon lagi ya kalau apa dalilnya itu nang bagus saja orang meninggal nih habis itu ditalkinakan bagus juga kalau guru kudu semenakoni dalil lagi daripada kan orang meninggal bertamparan di atas kuburan kan. Nah ini kan kada bagus, artinya ini bagus saja mengingatkan lawan si mayit tadi idza jaa malakani muwakkalani bik. Nah, apabila datang dua orang malaikat mengingatkan nih lawan si mayit nih tadi ya kala, makanya tuh sunnah tuh bagusnya itu nang menalkin, yang menalkin apa misalkan ada guru meninggal nih, jangan muridnya nang menalkin. Munya kawa tuh ibaratnya kawan sidin kah, sepantaran sebaya sidin, atau misalkan guru sidin kah. Nah, kecuali kadada sama sekali yang menalkinakan ayuha, terpaksa benar sudah munnya masih ada serahkan pada yang lain ya. Kan modelnya orang menalkin itu memadahi ya kan. Apabila datang dua orang malaikat, jersidin aku nak melajari ikam tahu ya aku jersidin. Nah, jakanya kau menyahuti itu sidin di dalam kubur. Aku nak melajari ikam jersidin. Guru seorang ditalkinakan. Makruh hukumnya tuh kada pas tuh nah, kada bagus, kada pas. Tapi yang pas itu kan kawan sidin kah ibaratnya ya kalau, atau gurunya kah ya kalau yang meninggal tadi. Nah, ulun aja berapa kali guru ulun tuh meninggal, anaknya tuh menyuruh lawan ulun. Nih ini keluarga aja meminta lawan pian. Kada julun. Kada. Ini kada selagi wasiat nih guru. Kada nang si mayitnya atau kada keluarga nama

apa Indonesia Kalimantan Selatan. Jadi kita berdoa, kita doakan beliau mudah-mudahan Kiai Haji Husin Naparin bin Haji Muhammad Arsyad, mudah-mudahan beliau dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan mudah-mudahan dikumpuli oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau berjumpa dengan kita semuanya sampai dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita lawan ulama, mudah-mudahan jangan di dunia aja berkumpul, di akhirat mudah-mudahan berkumpul juga berpinanduan kayak ini Guru Mahmud kena. Ya kan? Jangan kada mencari ulun pian guru. Mubarak di sini. Nah, rapi akhirnya berkumpulan jadi sana ya kalau guru. Di kiau kita-kita. Harapannya mudah-mudahan tak kumpul kita pernah dengan ulama di dunia, mudah-mudahan di sana berkumpul juga. Munnya bagi kita dosa tu kada dah habisnya, kita berdosa berataan ya kalau guru, kita bisi salah berataan. Munnya menjaptis apa? Japtis kah menghakimi ini, melabel orang tu berdosa aja, orang tu maksud ini. Wah, kada dah habisnya kita jin bisi juga ya kalau guru. Habib, kita ni bisi dosa masing-masing, ya kan? Munnya bebukaan dosa nih, bebanyakan dosa, bah supan benar kita ini, hibak dosa aja. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita ini dijalankan oleh Allah di jalan yang ketujuh berkumpul lawan ulama. Ini mudah-mudahan harapannya berkat ketujuh memaraki ulama. Hablun Nabi nih, artinya talinya Nabi, hubungan kepada Nabi, pewaris Nabi. Mudah-mudahan kita bertemu dengan ulama, zahirnya aja ulama itu pada hakikatnya Nabi juga di situ. Ilmu tuh ilmu siapa? Di awak ulama tadi, zahirnya aja ulama, padahal Nabi isinya, dalamnya Rasulullah juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kalau jadi kita ini berhubung dengan para alim ulama tadi, hablun nabi, hablullah, nabi itu hablullah, sedangkan ulama ini talinya daripada nabi kita Muhammad yang menghubungkan dengan nabi kita Muhammad. Nabi yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung orang-orang yang dekat dengan ulama, apalagi sampai dipinandui oleh ulama. Kita kada pinan dulon ulama umat terlalu benar. Kita nilah pinan dulon ulama itu untung benar sudah, apalagi sampai dipinandui oleh ulama tadi, dipinandui oleh pewaris Nabi. Zahirnya aja, luarnya aja, casingnya aja ulama, padahal dalamnya isinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa jadi itu? Karena hidup ilmu Rasulullah di batang tubuh para ulama, artinya pewaris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang yang kenal dengan ulama, apalagi dikenali atau dipinandui oleh ulama. Himung rasanya kita, himung. Kalah, mbah itu pulang tadi na pengarannya di anu di model dirajah itu kalau guru lah, padahal ditulis saja tu di dahi asyhadu alla ilaha illallah, si mayit tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, habis itu pulang, waktu meninggal diazanakan pulang, waktu napa masuk ke dalam kubur, ada di dalam kitab mengatakan dimasukkan ke dalam kubur itu waktu adzan, waktu sembahyang, artinya waktu adzan zuhur, waktu adzan asar. Kalau malam adzan maghrib, ya kan, kalau malam adzan isya, ini waktu adzan. Tapi bagus saja juga munnya orang meninggal nih diadzanakan, artinya lahir diadzanakan ya kalau guru, artinya kada masalah juga.

bagus saja juga tah. Meninggal waktu lahir diadzanakan, nyenama nabi itu ada di adzan itu nang harat benar, nang mengolah harat tadi, ya kan? Nama Rasulullah ada di adzan situ. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini nang mengolah harat di isi adzan tadi. Sayyidina Bilal aja menggatar, ya kalau Rasulullah meninggal lalu disuruh adzan pulang, menggatar sidin kada sanggup mengucapkan itu nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah nang mahandaki nama itu mulia. Namanya saja sudah mulia, dan sesuatu hal yang disandarkan, sesuatu hal yang dihubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mulia. Pasti mulia pasti. Sandal Nabi aja waktu di aras kada diberi akan melepas, ya kah? Ini Nabi hubungannya dengan Rasulullah. Jadi sesuatu hal yang berhubung dengan Rasulullah itu pasti mulia. Ini yang di bawah guru ai. Artinya sandal itu di bawah, kalau andakannya itu je mulia. Al-kaun tah, apa namanya, al-kaun tahta na'lu Muhammadin, yang namanya alam semesta ini itu kedudukannya di bawah daripada sandalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta nih termasuk aras, ada dibariakan Nabi itu kan berakhlak, Nabi itu kan memiliki perangai yang terbaik, melepas kelolohan sandal sidin beradab nih sidin. Kada dibolehkan melepas itu, pakai sandal itu tadi. Nabi Musa di mana? Nabi Musa di bumi. Nabi Musa di bumi disuruh melepas ikhla na'laik, disuruh melepas sandal. Itu Nabi Musa. Nah, kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin kada diberiakan melepas terus. Lawan sandal-sandal sidin, ini hanya sandal, belum lagi pakaian sidin, belum lagi kopiah sidin, belum lagi gamis sidin, belum lagi imamah sidin, belum lagi sorban sidin, belum lagi apa-apa yang menempel dengan Nabi kita Muhammad. Nah, jadi punya orang yang menempel dengan Nabi kita Muhammad pasti mulia. Salah satunya yang kawa sekarang ini kita tempeli adalah pewarisnya, yaitu ulama. Salah satunya yaitu sunnah Nabi kita Muhammad. Ini yang nang kawa kita tempel terus nih. Imbahkan Nabi kita kada melihat Nabi nih, kita kada melihat kelak. Nabi kita kada tak kumpul 1400 tahun yang lalu nih. Nabi kita kada pernah sembahyang berjamaah lawan Nabi, ya kah? Bahasa kitanya nih, kada pernah berkumpul lawan Nabi, kada pernah berjalan beimbai lawan Nabi, makan bersama lawan Nabi, berkumpul lawan Nabi, kada pernah kalau. Tapi modalnya tadi sebuting aja, asal beriman aja sudah ranai. Beriman percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberkahannya itu tidak ada habisnya. Salah satu keberkahan, ini bahasa kitanya keberkahan, bahasa ulama, bahasa sana itu nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Bahasanya berkah, bahasanya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alladzi barakna haulahu. Nah, macam-macam ya. Nabi itu tadi jadi berkah, jadi rahmat, yang ianya nur sayyiduna wa maulana Muhammad selalu meliputi dengan kita. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini, itu aja modal kita dulu. Kita kada pernah berkumpul lawan Nabi nih. Nah, mengumpuli lawan ulama kawa aja masih, ya kan, hendak benar kita kemana-mana itu ada ulama berkumpul kita.
apalagi ya, habis itu lagi sunnah kawa masih menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i jannabi kana ma'i fil jannah, sampai ke dalam surga lawan Nabi, orang yang menghidupkan sunnah, ya kan. Habis itu pulang bersolawat, habis itu pulang mengamalkan ilmu ilmunya Nabi kita Muhammad, ya kan. Nah ini sama mengumpuli lawan Nabi, ini berkah berataan ini. Nah mata kita ini kawa melihat barakat Nabi, tangan kita ini kawa ma'ayun, kawa mengangkat tangan takbiratul ihram barakat Nabi, ini telinga ini kawa mendengar, itu ada di situ barakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang kepada diri-diri kalian, artinya telah datang, artinya itu sudah datang, kada hendak datang, kada sudah datang. Nah, kita merasakan itu. Nah, mata kita ini kawa memandang, itu barakat Nabi. Telinga kita ini kawa mendengar, barakat Nabi. Muntung kita ini kawa bepander, barakat Nabi. Kawa kita pulang berjalan, maayun tangan pulang, nah mengangkat takbir, barakat Nabi sabarataan. Lalu banyak lagi barakat-barakat yang lainnya. Ini jarang pang dipander nih, jarang kita memandir neng ini. Tempulu nih nah, tempulu. Mudah-mudahan panjang umur sabarataan. Tempulu, mudah-mudahan kita itu harapannya tadi berada di dalam hadrotnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, ya kah? Artinya mudah-mudahan kita itu ada memiliki rasa cinta, rasa cinta kepada Nabi, membuktikannya dengan mendekati para ulama pewaris daripada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kada diberi rasa koler, kada diberi rasa malas untuk melaksanakan sunnahnya. Sunnah ini itu napa gerang ilmunya, ilmu Rasulullah itu nah yang ada di kayah ulama itu, di kayah guru-guru kita itu yang kita hidupkan, itu yang kita amalkan. Ilmu tadi itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya napa? Ujung-ujungnya sekalinya menuntut ilmu jua. Ujung-ujungnya napa? Ujung-ujungnya di mana ilmu itu yang paling mudah saat ini hadir majelis, di majelis jua sekalinya andakannya tinggi. Yang paling nyaman pulang di majelis itu yang dibahas adalah Nabi kita Muhammad. Imbah tauhidnya, tauhid siapa? Tauhid Nabi. Fikihnya, fikih siapa? Perangai siapa, kelakuan siapa, gawian siapa, fikih itu gawian Nabi, ya kan. Tasawufnya, bersih hatinya, hati siapa di sini? Hati Nabi. Yang bagus-bagus itu pasti disandarkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, karena sumbernya yang baik-baik itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini tadi daripada Nabi Adam alaihissalam melihat dari tulisan apa namanya di pintu-pintu surga bertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nama Nabi itu selalu bersanding dengan nama Allah. Makanya orang masuk Islam jin, ini dulu pasportnya. Ini dulu apa namanya supaya hendak masuk Islam tadi nang diucapkan. Dan kalau bisa ada orang hendak masuk Islam bepadah lawan kita, langsung aja kada usah mahadang malam, kada usah mahadang isuk, langsung di situ jua saya datangkan dulu. Yang ngarannya hidayah itu apa? Ya muqallibal qulub, ya kalau guru hati itu berbolak-balik, bisa jadinya kada jadi, timbul gara-gara menunda-nunda kita, timbul kada jadi. Ada orang semalam datang ke rumah, ulun hendak pada masuk Islam ja. Ulun hendak pada masuk Islam ja. Hendak benar ja. Kayak apa yuk caranya yuk ja? Ja, julun, wah ini jua. Langsung aja aku sama hadang nang bezetakun kena-kena ini itu dan sebagainya.
Ianya ada dapat hidayah saat itu, Bib. Langsung ayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semalam tuh di sini juga ada orang hendak masuk Islam, mengetok ke mobil ulun. Anu jar ulun jar hendak masuk Islam, ya guru we. Jar babuhannya kena ejar habis anu habis maghrib di pengajian. Kada usah jalan, langsung di sini aja. Dia depan mobil, hendak turun mobil. Asyhadu. Dia depan mobil. Kada usah salang di sini, kecuali orangnya tadi datang ke sini kan, atau datang ke pengurus. Nah pastinya kan di sini habis maghrib. Ya kalau gerak. Tapi munnya orang ni dapat hidayah, ya, yang namanya hati ini ya mukhalibal qulub, berbolak balik hati tadi. Bisa aja kena jul mbah maghrib jul, kena habis mbah yang maghrib lah jul. Umpama nih, kena di sana lah kita lah jul. Sekalinya orangnya kada ke sini lagi, karena sopan ke apa? Nah, timbulnya kada masuk Islam. Jadi selagi bisa, selagi detik itu, saat itu langsung masukkan ke dalam agama Islam. Nah, urusan-urusan yang mengisi formulir atau apa administrasi dan sebagainya, itu imbahnya kada apa-apa juga. Ya kada gerak imbahnya tah. Tapi hendak mengisi dahulu bagus saja juga. Tapi orangnya mudah-mudahan tuh kada berubah hatinya. Itu benar yang dihatiakan. Lawan orang nang hanyar masuk Islam tadi yang mengucap dua kalimat syahadat tadi, jangan dingalihi. Nang kayak bayi juga nih kan, mana pahaminya sembahyang beudu ini itu. Tunggal di kita nih melajari, jangan langsung orang nang kayak orang hanya masuk Islam diunjuki misalkan, nah ikam buku nih lah, buku sembahyang nih caranya lah, ikam hafali, oh macamnya tabalnya nih. Ikam harus bodo di sini juga anunya. Ini bimbingan sembahyang. Ikam harus anu kena lah ya, 5 waktu sehari semalam. Wah, ini ngalih jinya bagi inya ngalih, padahal mudah aja seberataan. Ya kitunya kada jadi masuk Islam. Nah, ini nang bahayanya. Jadi tunggal dikit. Tunggal gamatan memasukakan ya kalau urusan nang begegasakan, tunggal gamatan lajari beudu, lajari sembahyang ya kan. Ini orang yang masuk ke dalam agama Islam. Lalu imbah tadi bersyahadat napa? Wa iqamus shalah. Lalu mendirikan yang namanya sembahyang. Wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Imbah sembahyang napa, Guru? Imbah sembahyang menunaikan zakat. Maka pas aja nang urusan zakat-zakat itu di masjid andakannya, karena berhubung nih mendirikan sembahyang, imbah mendirikan sembahyang makmur dengan zakat tadi ya kan, di masjid andakannya ya kalau guru. Nah seharusnya ya kan, ini ya kan, seharusnya di masjid ya kalau. Jadi masjid-masjid yang apa ngarannya guru model yang zakat-zakat tuh, badan amil zakat kah apakah ya kalau, di masjid andakannya. Nah menggawi-gawi zakat itu kalau perlu urusan masyarakat, urusan nih, urusan permasalahan masyarakat atau umat Nabi Muhammad di masjid andakannya. Jadi orang apa-apa tuh aduannya ke masjid, memecahkan solusi di masjid andakannya. Ada datang orang ulun kelaparan ya, masjid solusinya. Ada orang datang ke masjid ulun belum kawin ya, ceriakan bebiniannya di masjid andakannya. Mohon nikahkan. Pokoknya urusan-urusan, baik itu urusan dunia, baik itu urusan agama, baik itu urusan akhirat, di masjid andakannya. Makanya setiap malam Kamis di sini, guru sedikit barang, berbagi baras di situ, berbagi baras tiap malam ano, tiap malam Kamis di sini berbagi baras. Orang juga pang munjuki, lain ulun juga nang membagi, kada orang nang munjuki, ulun membagi akan aja. Di situ ada tuh tulisannya baras itu, baras gratis di situ ada tulisannya guru. Enggih, di muka lawang tuh nah. Jadi setiap malam Kamis di sini dibagi baras. Nah kita doakan nang mengunjuki baras tadi, mudah-mudahan hidupnya berberkah. Ya kalau engkin imbah dibagiakan, kita doakan, ya kan? Tulisannya di situ gurunya baras gratis. Tapi ada halus tulisan di bawahnya tuh nah.
kan ganal nih, baras gratis ya, tulisan halusnya tuh bagi yang tidak mampu. Nah kayak itu tulisannya yang dibawa tadi. Jadi yang kada mampu aja nama ambil nang mampu itu munjuki baras. Nah supaya apa? Solusi supaya mudahan harapannya umat Rasulullah kada ada nang kelaparan lagi. Jadi nang handak mensedekahkan beras, sedekah beras unjuk ke situ. Itu ada aja panitianya di situ. Nah, jangan malam ini atau malam Kamis depan aku sedekah beras. Unjuk ke situ berasnya kah atau harga berasnya kah, unjuk ke situ supaya menjadi solusi di masjid itu. Sebuting barang dulu, mudahan kada kelaparan. Harapannya itu seberataan pang. Apa aja yang menjadi solusi gitu nah. Ulun anu jar kada ada bisi duit, kada ada bisi duit kenapa ikam? Ulun kada begawi, gawi akan. Ada solusi tarus tadi. Kam akun lah begawi ini. Nah, jadi ada tarus solusi di masjid itu. Kenapa? Karena di sini bersanding setelah syahadat tadi iqamus shalah wa itauz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah dengan zakat itu tadi menjadi solusi. Zakatnya nih, zakat nih rata, noh tepat sasaran pulang. Itu sudah menjadi solusi. Makmur Islam itu. Nah melewat zakat itu. Tapi kan itu yang wajib. Ada lagi yang sunnahnya. Ada sedekah itu sunnah. Ada infak, ada wakaf, macam-macam itu. Karena pengertiannya kita bahas insya Allah malam Kamis yang akan datang. Wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela ulun, minta halal, minta ridha, ampun maaf dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita berberkah berataan. Jadi nang handak nih mensedekahkan barasnya unjuk lawan panitia ada di luar situ. Mudah-mudahan kita tadi harapannya kan memberi orang makan. Nah kalau sedang bungkus-bungkus lagi gin kurusan makanan yang sudah jadi siap saji, ini kita unjuk barasnya suruh masak seorang kayak itu aja dah, simpel. Daripada nasi bungkus apa macam-macam ya bahamburan pulang di masjid ya nak. Jadi itu bawa ke rumah aja masing-masing baras, masaki seorang hendak masak apa situ, nasi goreng kah, nasi apa terserah aja lagi, iwoknya nang apa kah atur aja situ masing-masing. Jadi itu tadi solusi. Mudah-mudahan umat Rasulullah seekong-ekong kada ada lagi nang kelaparan melewat sedekah beras itu tadi. Nah jadi setiap malam Kamis di sini kita menyalurkan, menerima dan membagikan daripada beras itu di tempat ini. Jadi ambil aja alhamdulillah tadi berasnya sakranjang guru, informasinya habis sudah beras saja alhamdulillah. Jadi bermanfaat dah. Bermanfaat bagi yang tidak mampu. Yang mampu jangan mengambil juga, yang mampu itu mensedekahkan daripada hartanya ya Allah. Nya ada aja tulisannya di situ bagi yang tidak mampu beras gratis tadi guru. Jadi yang mampu bang, yang mampu situ nah umpat juga. Nah aku bersedekah banyak tadi ulun menerima di muka tadi pas hendak masuk ke sini tadi. Ini ulun mana aja menyumbang beras, ini ulun sedekah beras, ini ulun impak beras. Alhamdulillah aja insyaallah malam Kamis depan pulang dibagiakan. Mudah-mudahan berkah setiap malam Kamis di sini dibagiakan beras. Nah wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan kita doakan yang apa namanya orang yang menyalurkan berasnya, membagikan berasnya, mensedekahkan, menginfakkan daripada beras ini, hidupnya akan berubah, hidupnya akan makmur dan mudah-mudahan menjadi berkah di dalam usahanya, di dalam keluarganya, di dalam hartanya, dan mudah-mudahan gawiannya lancar, mudah-mudahan bisnisnya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam kehidupannya dunia dan akhirat, kabul segala hajat, dan mudah-mudahan diperhatikan oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak perempat. Setelah tadi kita menyimak bersama-sama siaran ulang ya dari pengajian Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi, kita simak bersama-sama tadi menjadi pencerahan untuk kita semua ya dan sanak perempat ya, supaya menjalani hidup dengan lebih baik lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini berjumpa lagi kita bersama Ulun Anissa setelah tadi sore ada Kian ya yang menemani bubuhan pian seberataan. Anissa akan menemani dari saat ini hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Ulun informasikan insya Allah nanti kita akan menyelenggarakan dialog ragam budaya Suluh Banua ya, yang membahas seputar kurban ya. Jadi jangan kemana-mana dan senang perempat, kita dengarkan lagi lagu religi yang akan menemani kita di malam hari ini hingga nanti jam 8. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Abad Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil terus dilakukan pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren bersama Disdukcapil Balangan menghadirkan pelayanan langsung di Desa Ambata, Kecamatan Halong pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan kolaboratif ini, masyarakat diberikan pelayanan kesehatan bertajuk pubertas atau puskesmas berjalan di tapal batas. Layanan jemput bola ini dipadukan lawan pengurusan administrasi kependudukan gratis bagi para warga. Perwakilan UPTD Puskesmas Uren, Dr. Muhammad Haris Al-Girfai, menyampaikan pelayanan ini menyasar warga yang terkendala akses geografis. Berbagai penanganan medis diberikan mulai dari pengobatan umum hingga sunatan massal. Sementara itu, tantangan berat harus dihadapi petugas karena lokasi desa berada di wilayah pegunungan. Sekretaris Disdukcapil Balangan, Aswadi Salahuddin, menyampaikan amun timnya harus berjalan kaki selama 2 jam menuju lokasi. Layanan administrasi dari Disdukcapil ini mencakup pembuatan EKTP, Kartu Identitas Anak atau KIA, hingga akta kelahiran, dan langkah ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki kelengkapan dokumen kependudukan. Demikian Habar Pro 4 pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Selamat datang di program seperti biasa kita ya, Ragam Budaya. Dan untuk di minggu malam kita hadirkan Suluh Banua ya, hanya di perempat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz Suara Budaya Banjar, dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kita juga menyiarkannya secara live streaming di YouTube ya, di channel RRI perempat Banjarmasin. Dan kita di malam hari ini bersama dua orang narasumber ya, ada Bang Faisal Embron dan juga Bang Ibrahim SH. Kita sapa dulu Bu Hansidin yang sudah hadir di studio Perempat Banjarmasin bersama Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Malam. Alhamdulillah guys.
0: Sudah lawas kita kada tetamuan lah.
1: Iya,
0: sudah berapa bulan ya? Ulun ni kada dapat terus minggu malam. Nah, di malam hari ini kita membahas mengenai budaya Banjar di hari raya kurban. Tapi sebelum itu, ulun hendak mengundang dan sanak perempat ya untuk bergabung melalui dua telepon kita. Jadi kita buka di dua line telepon. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, dan juga di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Dan juga kita buka juga ya di live chat YouTube kita. Jadi amun pian mampir ke YouTube kita, silakan di komen ya apabila ada pertanyaan atau tanggapan di malam hari ini ya. Kita tanya dulu nih, ulun hendak putakun dulu. Nah, kenapa nih mengambil tema budaya Banjar di hari raya kurban? Apa karena sudah parak kita lawan hari raya? Nah, silakan Bang Faisal kah atau Bang Ibrahim nih?
1: Ya, adik Anissa ini sudah mulai lancar bahasa Banjar.
2: Mulai
1: sudah.
0: Masih terus belajar ulun.
1: Iya, alhamdulillah jadi orang Banjar juga kena.
0: Amin.
1: Kenapa kita ngambil tema malam hari ini budaya Banjar di hari raya kurban? Karena sesuai dengan momentum yang mungkin kita dua hari lagi lah.
2: Dua hari lagi
1: insya Allah akan melaksanakan lebaran atau hari raya kurban, Idul Adha. Yang dimana kita orang Banjar ini juga memiliki budaya tentang hari besar umat muslim kedua ini. Bagaimana cara orang Banjar menyembelih hewan kurban, kemudian ada ritual budaya yang dilakukan sebelum penyembelihan.
0: Oh, ada juga ritualnya lah.
1: Ada juga. Kemudian bagaimana mempersiapkan alat-alat sembelihnya. Terus kegotong royongan ketika melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Itu yang mungkin akan kita bahas malam hari ini.
0: Iya ya, berarti ya insya Allah tanggal 27 lah kalau kada berubah.
1: Tanggal berapa Mang Ahim?
2: Insya Allah tanggal 27.
0: Insya Allah ya, kayaknya berbarengan nih kalau dengan
2: mudah-mudahan lah.
1: Tanggal 27 hari Arba lah.
2: Ya, Arba.
0: Inggi. Nah, berarti di orang Banjar ini ada budayanya sendiri ya Bang ya, seperti jarpiat tadi, mulai dari penyembelihan. Oh, sebelum penyembelihan gitu ya. Itu sebelum penyembelihan ngapain dulu tuh Bang? Biasanya Bang?
1: Biasa Mang Ahim ya, kalau yang pertama itu kita menyiapkan alat.
2: Alat untuk menyembelih.
1: Alat untuk menyembelih. Kemudian siapa yang akan menyembelihnya?
2: Iya.
1: Jadi seberataan warga yang terlibat dalam kegiatan penyembelihan ini rata-rata itu mempersiapkan alat berupa kita menyambat tuh parang.
0: Parang.
1: Atau pisau atau belati yang tak simpan seberapa bulan itu diasah ulang. Dibaling

0: ya, jangan sampai, sampai kenyamukan.
1: Kenyamukan. Lagi sampai cacat.
0: Lah. Apalagi kada sampai cacat ya. Diganggu kekanakan atau kayak apa kada boleh.
1: Bangun diistimewakan lah sapi.
2: Diistimewakan ya sebelum
0: sebelum disembelih.
2: Sebelum hari istimewanya. Ya.
0: Kemudian di hari istimewa biasa kita ada ritual baandak piduduk.
2: Apa itu bang?
0: Piduduk itu berupa apa ya? Sajian berupa beras, kemudian kelapa.
1: Kelapa tua yang
0: kelapa
1: sudah tua.
0: Tua. Beras ketan, beras biasa. Kemudian apa lagi Mang Ahim?
1: Yang gula habang.
0: Gula habang. Mm-hmm. Gula aren itu gula ditaruh di satu wadah
1: di nampan lah
0: asalnya
1: di anu lah atau di
0: gadu sesanggan
1: atau kalau bahagian sesanggan lah
0: nah itu sebagai mahar ritual mahar ritual kemudian ada prosesi tepung tawar
2: apalagi itu bang
1: itu tepung yang tawar pas terakhir sebelum disembelih lah
0: tepung tawar sebelum disembelih
1: kan dimandiin loh. Berasihi hanya di tepung tawar gitu kan itu sebelumnya lah. Digabahkan harus itu dulu.
0: Nah, tepung tawar itu biasa dengan bahannya minyak likat bubuih ya kalau.
1: Itu yang umumnya memang itulah. Cuma kadang kita ngalih loh mencari itu
0: sah. Pudak.
1: Lalu digunakan daun pudak, daun lawan pudak. Minyak harum gitu
0: lah. Minyak harum
1: untuk penggantinya.
0: Wangi-wangian untuk si siapa si sapi.
1: Kalau tepung tawar.
2: Kalau kambing yang, juga sama.
0: Sama.
1: Yang kaubannya bisa nang kauban pun kadang ditapung tawar gitu.
0: Ditapung tawar.
1: Selain sapinya aja gitu kan.
2: Itu ada tujuannya kah bang? Untuk apa gitu?
0: Tepung tawar itu bertujuan sebagai pengembali semangat kebaikan. Spirit kebaikan bagi orang Banjar, bagi budaya kami di Kalimantan ini. Tepung tawar itu adalah spirit pengembali kebaikan ya kan.
1: Istilahnya itu mengukur semangatnya lah.
0: Mengukur semangat ya, kukur membalikan semangat.
1: Supaya semangatnya muncul lagi gitu.
0: Bahkan ada di beberapa tempat sapi atau kerbau tadi kadang dikasih bedak.
2: Dikasih bedak.
1: Bupu dingin.
0: Bupu dingin, bupu anu tuh.
2: Itu biar apa tuh bang?
0: Kelihatan karena kan dia makhluk yang memang diperuntukkan untuk menuju syariat sesuai dengan Islam. Jadi dia bagaimana caranya sebenarnya nih akulturasi budaya lama, agama lama, agama Hindu kita.
1: Diperindah wajahnya.
2: Supaya bungas lah.
0: Supaya bungas. Kan sapi aja.
1: Sapi.
0: Dipukulin bungas ya kalau.
2: Jadi mungkin ini ya untuk menghargainya sebagai makhluk hidup jua ya. Dan juga itu kan ibadah, ibaratnya ritual suci ya.
1: Persembahan lah.
2: Persembahan ya.
1: Kepada Tuhan langsung gitu.
2: Iya iya, tapi mungkin kalau orang yang baru pertama kali lihat mungkin agak aneh
1: bisa jadi apalagi itu biasa di masjid kah sudah malam ada tahu kisah ya kurban itu diapai gitu kan.
2: Berarti kalau kurbannya di masjid kayak itu juga lah
0: jadi
1: ada sebagian lah
0: kita ini kan di Kota Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan ini ada mungkin ada kaum tua dan kaum muda kan? Nah ini yang terjadi di kaum tua kaum tua yang begini kalau kaum muda kan memang tidak mengenal ritual-ritual semacam ini. Dia lebih ke berpatokan kepada prosesi syariat secara islami.
2: Berarti kalau yang apa istilah ngarannya untuk orang yang menyembelihnya tuh adalah
0: apa?
2: Istilahnya adakah?
0: Tukang sembelih.
2: Tukang sembelih.
1: Tukang jaga, tukang sembelih bahasa kita lah.
0: Penyembelihan.
1: Itu memang kita. Harus buju orang-orang yang memang ternama di situ lah. Kan sembarangan orang bisa
0: menyembelih. Tokoh agama itu. Biasa.
1: Minimal tokoh agama lah, ustaz. Ustaz pun ada juga yang kada akun gitu kan.
0: Ada yang kada bisa.
2: Oh iya.
1: Utama itu karena ada sembarangan kan menyembelih itu kan. Ada
2: macam
1: tertentu yang
2: amun orangnya kada tegaan.
1: Nah, bisa jadi.
2: Nah, ini ada yang bergabung lawan kita. Oke, masih berdering. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bang Ojan kah?
3: Iya.
2: Bang Ojan dari Martapura.
0: Nandu Sidin.
2: Apa kabar, Pian?
3: Alhamdulillah baik, Jan.
2: Alhamdulillah ya.
3: Ini acara rutin yang begitu kumpul.
2: Inggi. Malam Senin.
1: Malam Senin.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Nih Anissa lawan Bang Ibrahim lawan.
3: Ya, apa kabar?
2: Bang Faisal juga.
3: Biasa yang nyembelih itu kan guru ya kalau
1: Bang. Iya,
2: guru. Biasa.
3: Ya, kayak di kumpulnya kan ada dua itu. Setiap Tuhan untuk nyembelih itu. Ya memang ditugaskan mau sih ngiru.
1: Dan khususan kadang kan.
2: Khusus,
3: Iya, tapi apa jurang tuh?

0: happy birthday di ya dihadiahilah di semacam digaji gitu.
1: Iya, apa bahasa kita tuh
2: ada uang terima kasihnya lah.
1: Diberi pengalih.
2: Oh iya.
0: Jaga malam yang jaga sapi jadi kami dapat juga.
3: Iya minimal.
0: Soalnya belum pernah juga empat.
3: Dapat juga.
1: Iya diberi pengalih itu.
3: Iya. Soalnya kan kita menjaga aja memakan sapinya juga kan.
2: Bujur.
0: Yang alehnya nang apa jurang tuh yang betapung tawar tuh yang bukukur tadi tuh sapinya banyak kayak apa?
2: Nah sapinya banyak kayak apa nih?
1: Iya, artinya kan mun sapinya banyak ada ulun pernah menemui itu ketika sapinya banyak jadi yang ditapung tawarnya tetap tapi yang dipupurin itu sebagai simbolis saja paling oh,
3: sekong lupina tegagah
1: securet-securet saja toh.
0: Nah,
1: asal ada ya, karena ini ini sebagai kita membahas mungkin di sini membahas tentang budayanya lah.
3: Iya.
1: Kalau agamanya kan banyak nang ahli di wadah kita nih. Nah kita membahas budayanya sebagai simbolisasi bahwasanya ini adalah hewan persembahan gasan
0: yang aminya itulah kembali itu apa waktu apa korban tak menurunah pas itu banyak lalu anak kan nonton koma alihnya ibu yang alih benar yang jago
3: anak kan
0: kan bisa apa jurang tuh ada yang namok tapi
2: iya
0: anak tuh kan wani-wani itu lah aku
1: iya.
3: Dihawi.
0: Itu Bang Wai. Eh, itu Bang Lah, makasih.
3: Siap.
2: Bang Ojan.
0: Oi.
2: Terus pian tahun ini menjagai sapi jualan.
0: Iya, parah panen anu. Saya di belakang rumah aja, Pak.
2: Oh, iya. Oke. Okay.
0: Banyak dia kawan mah, banyak tema aja. Bisa.
2: Oke, makasih Bang Ojan.
0: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sapinya banyak berarti ya perwakilan aja sebagai simbolis.
3: Terus
2: ya.
3: Inge.
2: Nah, ini ada yang bergabung lagi nih, Rami Banar pindahnya malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pian? Oh, Amah, Acil Amah, apa
4: hari,
2: kabar?
4: Di wadah kami ada juga Kang tuh di palak rumah, tapi belum dapat kupon yang sebutinya. Tahun tadi dia akikan adingku lo, tuanya kan bawa parak. Takutan udah kayak karetega tuh mendengarnya. Sembelih tuh kata bapak lo kayak tuh. Aku sebenarnya bisa Kang tuh dapat makan ibaratnya. Ini dia dapat kupon itu kan tega ya.
2: Kada tega.
4: Iya makanya kalau sapi gak apa kan kada purun melihatnya sembelih itu lebih jauh aja tuh pas sudah di sana tuh pas kan itu pembagian kada tega tuh sapi itu sapi makanya kalau melihat apa binatang buas itu yang merokam kalau di mana itu makanannya lu sebenarnya cuma kada tega tuh nah jadi orang kalau kada tega itu lebih dimakan juga tuh.
2: Oh iya.
4: Purun itu nggak kalah hatinya seperti itu. Tapi lo yang pokok nantinya harus dihadapannya kalau cuma ikuti aja mau yang lebih jelas kayak itu.
2: Oke.
1: Nah, kena Bang Ahim yang menjawab kan.
2: Nah,
1: tapi pian amun sudah jadi masak tuhannya tega ya kalau mau makan. Memakan benar ya kalau.
4: Purun kali. Hendak mayatnya terus.
1: Jangan dilihati jelek. Dia rasai aja.
3: Dihadangi masaknya aja.
4: Terpurun aku.
1: Inggih. Kena Bang Ahim jawabkan.
2: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih we Acil Amah. Nah, Sidin kada tega lah. Ulun sebujurnya juga kada tega, tapi amun sudah jadi rendang, jadi masakan ya ulun nyaman aja. Ini mau langsung dijawab apa kita terima
1: langsung
2: lagi?
1: Langsung
2: aja ya.
1: Pian banyak fansnya malam ini.
2: Karena ada Puan Pian nih. Silakan.
1: Naikakan dulu.
2: Oke, okay, kita terima dulu lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Mbak Sofian.
2: Iya, Mbak Sofian. Apa kabar?
5: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ada Bang Faisal dan Bang Ibrahim nih. Abah Sofian, hendak betakun kah atau sharing?
5: Dulu kakak makan pernah.
2: Agak-agak putus-putus suara pian lah. Halo? Masih tersambung kah, Mbak Sofian?
3: Di jalan bisa jadi, Nek.
2: Di luar kah, pian nih?
5: Halo?
1: Iya,
2: iya. Iya. Oke, lanjutkan, Mbak Sofian. Halo? Sepertinya... terkendala jaringan lah si
1: Din. Iya, si Din pelajari kalau ada salah.
2: Inggi, kita pagat dulu lah Mbak Sofian, karena boleh dicoba lagi. Nah, silakan Bang Ahim nih menanggapi Acil Amah tadi nah.
3: Bunyinya apa yang dialami Acil Amah tuh dialami juga Uloh Ulun gitu nah. Kan ulun kada tegaan juga ketika menyembelih ayam ke menyembelih kambing sapi, terutama yang ayam biasanya lah. Ulun saya apa kalau mau makan dah. Nah itu gitu. Meski kalau menurut hukum Islam itu dilarang juga selama sudah lah merasa kada enak lah.
2: Oh iya kah?
3: Si ujinya kalau kita merasa kada makan jangan dipaksakan gitu nah.
2: Oke, okay, ini
3: meskipun ada, halal barangnya itu kan.
2: Oh, inggih. Ya. Ini kita coba terima lagi lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, Mbak Sofian.
5: Bebekan kambingnya tadi itu. Kambing atau sapi itu itu terus makan tapi dicelak gitu atau
1: iya
3: dia dicelak
5: itu lah itu aku nggak tahu kapan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sofian. Nah silakan.
1: Kambingnya dipupurin di sini, matanya dicelaki. Jujur. Iya, karena itu adalah jujur secara budaya kita mengadopsi budaya Hindu pada ya, zaman
3: mungkin di India saat ini mungkin kayak itu.
1: Iya, karena dipupuri. Itu sebuah
3: akulturasi budaya.
1: Akulturasi budaya yang tak tinggal di wadah kita dan masih disesarkan karena sifatnya positif kalau lah dari segi budaya itu.
3: Nah, nyata berhasil sapinya dulu.
1: Pertama berhasil sapinya, yang kedua kita memuliakan binatang sembelihan. Maksudnya apa jurang tuh membuat inya tuh bulik
2: nah,
1: supaya istimewa lah.
3: Aslinya sebaik-baik kurban.
1: Sebaik-baik kurban adalah
3: yang dimuliakan.
1: Yang dimuliakan. Si Din paham.
2: Masya Allah.
1: Jadi Ustaz Ahim.
2: Jadi hikmah subuh kita.
1: Nah jadi itu budaya yang masih bagus, yang masih tertinggal di wadah kita salah satunya di budaya memupuri atau membedaki kemudian ada dicelaki juga. Karena kan pada saat pada zaman kebudayaan Hindu ada sapi itu perlambang tunggangan dewa kalau.
2: Nah,
1: makanya ada istilah nandi.
3: Makanya disucikan.
1: Nah, disucikan nandi
3: Hindu.
1: Nah itu tadi lembu.
3: Lembu, lembu nandi.
1: Nandi,
3: bukan nengdi lah.
1: Lawan juga lah. Ketika sapi itu disembelih, dipupuri lawan dicelaki, itu membedakan antara hari raya kurban dan ketika menyembelih sapi di hari raya biasa.
2: Di hari hari biasa.
1: Hari hari biasa ya. Kalau kita melihat di pemotongan sapinya. Biasa. Ada yang betapal lawan kotorannya masih disembelih.
3: Tetap sembelih.
2: Tapi kalau di kurban kada boleh kayak
1: harus ada boleh harus
3: bersih. Dimandii sapi
1: ya. Dimandii. Secara budaya itu positif.
3: Positif.
1: Positif.
2: Oke, okay. Kemudian kalau kita lihat suasana takbirannya nih, nah kayak apa nih? Apakah ada takbir keliling jua kah? Ulun kada ingat tahun semalam nah.
1: Kayak apa Bang Ahim?
3: Biasanya untuk yang di hari raya lebar apa haji ini jarang bang.
2: Jarang.
3: Paling orang kan di kekanakan tuh kambingnya di musola atau masjid yang menyediakan kurban sambil melihat lah hiburan anu kan hiburan yang murah meriah.
1: Iya.
3: Kadang jarang kita mengadakan kegiatan untuk yang takbir keliling.
2: Okay.
1: Tapi takbirnya kan 3 hari.
3: Ya, karena panjang salah.
1: Panjang. Karena hari hari Arafah, hari Tasrik segalanya kan. Yeah. Beda dengan Lebaran
2: Idul Fitri.
1: Itu cuma pas hari Lebaran itu aja. Biasanya kada boleh lagi. Kemudian binatang tadi ketika disembelih, kalau di kita di kampung-kampung itu kita bersedia ketika tukang sembelih ini menyembelih dan urat lehernya ini sudah putus, kita bersedia apa nih? Tanaman serai dan gula aren sebagai menapali urat leher yang sudah diputus tadi.
2: Oh.
1: Nah, itu kan adat tuh.
3: Adat sebenarnya.
1: Adat. Kalau di
3: lain enggak tahu
1: sih. Di lain enggak ada itu.
2: Kalau kita aja.
1: Nah, kenapa jadi itu? Karena ya tadi supaya darah yang urat leher yang sudah putus itu darahnya tidak boleh menyembur ke tempat-tempat ke situ kemari.
3: Minimal tuh mempercepat pembekuan adalah.
1: Iya. Kemudian gula aren, kenapa dipilih gula aren dan serai tadi? Serai tadi kan menambah wangi-wangian kepada daging.
3: Iya, supaya ada amis.
1: Kemudian gula aren tadi simbol pengganti darah tadi.
3: Iya.
1: Itu adat dan budaya gitu. Kita.
2: Inggi, soalnya biasanya kan daging kurban agak berbau kayak itulah. Iya. Tapi mungkin di sini karena dikasih serai dan juga gula aren jadi harum nah.
1: Iya.
2: Oke, dan Sanak Perempat mungkin ada yang hendak bergabung lagi ya, silakan. Pastinya banyak benar cerita mungkin dari Bubuhan Pian lah. Selama ini pengalamannya kayak apa nih ya? Silakan di dua telepon kita di WhatsApp dan juga telepon reguler ya. Di WhatsApp nomornya 0895-3405-0959 dan juga di telepon reguler 0511-325-2602. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang Ibrahim dan juga Bang Faisal. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk iklan berikut ini dan Sanak Perempat. Jadi tetap bersama kami di Ragam Budaya Suluh Banua.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang berempat masih bersama Lawan Ulun dan juga dua narasumber kita di malam hari ini ada Bang Faisal Embron dan juga Bang Ibrahim SH, yang mana kita membahas seputar tradisi Banjar saat Hari Raya Idul Adha. Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya dari sebelum penyembelihan ya Bang ya.
2: Iya.
1: Dan mungkin kita sekarang ada tambahan lagi gak nih Bang di pra penyembelihan nah. Sebelum kita ke bagian penyembelihannya nih.
3: Mungkin yang lebih penting itu adalah cara berbagi dagingnya itu kan.
1: Nah,
3: biasanya kalau kita berkupon, tapi pembagian pun kalau sembarangan kayak sing julung aja. Mungkin karena Banjar ini mengandung terutama di hulu sungai itu mengandung prinsip bebuhan. Nah, mungkin yang lebih diutamakan mereka-mereka yang lebih dituakan dari terah mereka gitu. Nah, biasanya kayak itu Bang. Mungkin untuk yang daerah lain juga seperti itu. Jadi kada bahapal menjulung daging kurban itu. Supaya ini kan masalah kayak Pak, orang yang dibagi daging kurban itu belum tentu menerima, kadang salah. Bisa jadi orang harusnya aku gini bagikan ke lain aja. Nah, itu yang kadang kita ngalih gitu loh. Mungkin itu lebih di situ loh.
1: Oke. Kemudian kalau kita bahas secara gotong royongnya nih, nah pasti kan banyak banar lah peran-peran dari masyarakat setempat lah, kada cuma yang menyembeli aja, tapi juga pasti kan ada yang memotong-motongnya juga. Nah, itu biasanya apakah memang masyarakat setempat tuh suka rela atau kayak apa nih?
2: Biasa itu memang suka rela, karena ini bahasanya tuh gawisa bumi. Gawisa bumi itu dalam artian ada porsi-porsinya masing-masing. Bah, ada yang bisa ngobelati, ada yang bisa ngopisau, berarti tugasnya meracik.
3: Meracik, menyayat.
2: Meraciki, menyayati hal halus. Ada yang bisa ngokapak, berarti menghantam ke tulang, ya Allah. Nah, menutuh ke tulang. Ada yang bisa ngoparang, bungkul, berarti itu penyembelihan. Panjang-panjang. Artinya,
3: ada yang bisa ngodacing, ya.
2: Ada yang bisa ngodacing, berarti itu tuang timbang.
3: Tuang timbang.
2: Artinya, berbagi sesuai lawan kemampuan lawan kebiasaannya masing-masing.
1: Tapi kada cuma amang-amang aja kan.
2: Acil-acil
1: iya juga.
2: Nah, ini yang unik wadah kita. Ketika hari raya kurban itu, acil-acil ini jadi ketika sudah disumbelih, tang disumbelih, disisihkan dulu gasan nang megawi.
3: Itu lebih dimasak.
2: Dimasak. Nah, itu berupa tulang biasa.
1: Tulangan
2: dulu, karena tulang ini kan peribahasanya itu kada masuk hitungan dalam membagi yang ditimbang.
1: Iya.
2: Yang ditimbang itu kan biasa daging nih.
3: Daging.
2: Misalnya 2 on, 3 on daging. Tulang itu disisihkan, gasan dimasaki. Yang bagian tukang masak ini bagian aja acil biasa. Kemudian piduduk, beras piduduk lakatan tadi dimasak juga, diulah wadai. Nah, habis itu nyiurnya diparut mang lah.
3: Ya.
2: Dijadikan hinti.
3: Lakatan, hinti lakatannya tuh.
2: Hinti lakatan itu yang akan menjadi apa mang? Camilan.
3: Camilan enggak sama
1: suguhan
2: sambil suguhan gasan begawian tadi.
3: Begawian itu.
1: Iya, menarik banar lah ini. Oke. Kalau kada salah tahun semalam di RRI gitu
2: juga. Ada juga lah.
1: Ada.
2: Hey, kita kan udah dapat bun mang leh. tahun ini.
1: Belum. Mudah-mudahan tahun ini ada.
2: Iya, mudah-mudahan. Kita berapa tahun sudah? 3 tahun kita dapat bun.
3: Bisa jadi kita kada termasuk.
2: Kada termasuk 7 golongan.
1: Mungkin karena Buhan Pian bisa langsung aja datang ke sini. Iya, berarti acil-acil. Terus kekanakannya nih kayak apa nih?
2: Kekanakan tuh biasa umpat-umpat
1: meramikan
2: umpat mabuti. Ada kekanakan kadang wilayahnya waya penyembelihan sapi itu kan apa mang? Inya merabut batis.
3: Ada minyak kan di kikilnya tuh kan.
2: Di kikilnya tuh di cupunya
3: nah,
2: tuh ada minyak.
3: Cupu, ya, itu disapuakan ke cupu.
2: Disapuakan ke
3: minyak batis. Ke batis supaya
2: aja, kuat. Supaya buka kuat ya.
3: Kuat membenteh ya salah.
2: Kuat main bola ya. Bahkan ada yang menculup separuh kaki ke dalam gubangan darah.
3: Ada juga.
1: Supaya apa tuh Bang?
2: Supaya kuat kakinya.
1: Kuat juga itu. Oh, berarti kada takutan lah kekanakan Banjar nih.
2: Kada takutan. Rata-rata kada takutan mang lah.
3: Kada takutan.
1: Rata-rata wani banar lah. Karena kan biasanya kekanakan takutan darah terus.
3: Yang unik itu memang tadi salah yang manuk kikil tuh lah. Yang
2: minyaknya tuh. Minyaknya.
3: Cuma dari mana itu kan kita belum ketahui.
1: Tapi bujur ada minyaknya lah.
3: Berminyak ya, memang berminyak.
2: Memang kan di bagian kaki sapi atau kaki kerbau itu kan memang ada minyak, ada olinya kalau.
3: Kayak oli.
2: Lumasnya itu. Jadi itu yang diambil dijadikan kasai.
3: Oh, dikasai kan batis.
1: Oke, okay. Wah ini unik, unik banget lah ini ulun baru menemui di daerah Kalimantan Selatan ini. Iya. Iya. Terus kalau kalau di Jawa itu kan ada ketupat juga. Ya, kalau di sini ada nggak bang ketupat atau lontong kayak itu?
3: Masih ada salah.
2: Di sini ada sih sebagian, tapi itu tidak menjadi simbolis orang sini ketika Idul Kurban. Di sini lebih ke itu tadi ketika di ketika kurban dimasaki dibikin sup lah.
3: Iya,
2: dijarang.
3: Sup tulangan tadi.
2: Sup tulangan tadi. Nah, itu yang dibikin di yang lebih anunya. Jadi kalau istilah ketupat itu di hari raya kurban ini
3: jarang malah
2: tidak.
3: Kalau hari raya lebaran iya,
2: kalau
3: iya.
2: Lebaran Idul Fitri iya. Ya.
1: Ini momennya berbeda.
2: Berbeda. Ya.
1: Kemudian kalau dari yang perayaan hanyar-hanyar ini tahun semalam terus dibandingkan dengan bahari itu kayak apa? Ada perbedaannya kah atau seperti apa nih?
2: Ada lah,
1: menurut Bu Hanpian?
2: Nyatai ya kalau ya,
3: pasti ada bang.
2: Tarami bahari ada. Bang. Karena bahari kami lagi kekanakan. Itu tapi karena tapi umpat benggawi.
3: Umpat juga mana batis mando.
2: Memang berbeda karena sekarang ini mungkin di porsi anak-anaknya ya, anak-anak muda itu jarang ikut langsung. Beda gen Z nih beda dengan gen
3: palingnya gen X umpat dulu. Tuh salah sekedar dokumentasi.
2: Dokumentasi.
3: Rasa sapi juga nih kayak itu kan. Iya. Tapi kada tahu makna sebenarnya kayak apa sampai penyembelihan itu sukses gitu kan.
2: Gesan berbagi status di media sosial paling itu.
1: Tapi ada plusnya juga lah kalau dipublikasikan di media sosial lah.
2: Iya.
1: Jadi bagus. Orang nih tahu di daerah kita nih kayak ini gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian berarti tadi sudah makna gotong royongnya ya, dan kalau berarti ini banyak bener lah nilai apa ibaratnya nilai budaya, nilai pendidikan karakternya ya. Kalau mungkin kalau dari pesan-pesan untuk Gen Z nih kayak apa nih supaya budaya seperti tadi apa ngarannya lah baandak piduduk terus tepung tawar nih kada hilang seperti itu. Karena kan Gen Z penerus inang menyembelih ya kalau.
2: Iya.
3: Mungkin tergantung pribadinya juga lah. Ketertarikan dengan budaya itu kada bisa dipaksakan. Kadang bisa jadi dari inya tadi mengupload video dan sebagainya ada rasa ketertarikan loh. Jadi kalau ulun pribadi ulun optimis aja masih ada yang bisa meneruskan minimal mengenal budaya-budaya yang dahulu gitu nah. Kada mesti mati lalu. Insyaallah kada bang. Ulun rasa karena kan ada semua gen Z seperti itu.
1: Pasti ada. Nang melek budaya.
3: Kan ulun optimis ya.
1: Iya, kalau dari Bang Faisal kayak apa nih?
2: Iya, tepung tawar, piduduk, habis itu yang berbau dengan ritual itu tadi adalah produk budaya. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik gen Z ini, produk budaya itu sebenarnya dia mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Mempunyai filosofi pemaknaan tertentu yang sampai saat ini kenapa masih dilestarikan berarti ada sisi positifnya. Nah silahkan digali itu. Kalau tidak tahu silahkan tanyakan kepada kakak-kakak atau abah-abah yang mengerti di bidang itu. Yang insya Allah nanti akan nyambung benang merahnya. Oh kenapa harus ada piduduk? Kenapa harus pakai tepung tawar? Ya penjelasan kita di awal tadi kan sudah.
1: Iya.
2: Nah itu.
1: Sebenarnya budaya ini indah sekali lah.
2: Budaya indah sekali. Karena orang-orang dulu itu dia ketika Islam masuk ke tanah Kalimantan juga berdasarkan dengan keseimbangan budaya.
3: Iya.
2: Jadi budaya dan agama itu sebenarnya jalannya beriringan, tidak saling mematahkan.
3: Malah saling melengkapi, saling mempengaruhi.
2: Ya. Karena kultur budaya kita di Nusantara ini mempunyai ciri khas dengan kultur budaya atau keagamaan yang bahkan dari sana, dari tempat lahirnya di daerah apa Timur Tengah sana
3: mungkin memang kada, berbeda. Mungkin ada seperti itulah.
2: Kita bumbunya jujur.
3: Kalau kita itu biasa dengan perbedaan.
1: Jujur.
3: Makanya kan mungkin ada satu keluarga yang beda keyakinan sebagainya kada jadi masalah sebenarnya.
2: Iya.
3: Kalau di kita Banjar pun seperti itu salah.
2: Iya.
3: Kada ada konflik masalah agama kada.
2: Iya, di kita Kalimantan kan kita Kalimantan Banjar ni memang akulturasi dari orang Dayak juga.
1: Iya.
2: Di orang Dayak ada yang beragama non muslim, di Banjar muslim.
3: Aman,
2: satu ya? Kampung satu rumah tidak pernah terjadi macam-macam.
1: Luar karena, biasa.
2: Iya, karena memang nenek moyang kita mengajarkan tentang persatuan dalam istilah
3: sekarang kan
2: suku dan budaya itu.
1: Oke, nah biasanya yang paling laris masakannya apa nih untuk orang-orang Banjar ketika Idul Adha nih? Ulun sebujurnya meminta rekomendasi nih.
2: Nah ini inya minta rekomendasi, siapa tahu si Dini kan anak masakan kita. Ini kan banyak dapat daging nih. Kita tinggal tanya aja lagi.
3: Yang khas Banjar dia biasanya masak habang,
1: masak habang
2: ada lagi masak tuha.
3: Masak tuha,
2: masak bom, masak bom hanya remangnya. Masak bom tuh modifikasi. Jadi tuh ada jenis kuliner orang Banjar namanya masak tuha. Masak tuha ini mungkin seperti rendang tapi bukan rendang. Jadi khas orang Banjar dia masak tuha. Masak tuha. Masak tuha kalau orang menyambat jenis kareh juga lah. Jenis kareh juga.
3: Tuha gitu.
2: Tapi rempahnya itu memang asli dari tempat kita. Tidak menggunakan rempah-rempah impor. Khas punya kita di sini namanya masak tuha. Sekarang itu daerah perkotaan itu sudah mulai langka sudah. Yang bisa memasak itu orang kampung.
1: Nah, ulun harus belajar lawan acil-acil nah.
3: Mungkin yang di kampungnya nah, di mana? Acil amah tadi bisa ya bisa.
2: Acil amah tadi kan. Sidin bisa memakan.
3: Awan kadang ciri khas masakan kita itu jelas salah kelapa goreng itu nah. Orang kita itu kadang kata ketinggalan kelapa goreng itu karena itu mengawetkan makanan. Kelapanya digoreng gitu nah.
1: Secara
3: santan.
1: Secara alami kayak itu kan.
3: Secara alami. Karena mencampur itu.
2: Iya.
3: Ciri khas Banjar.
1: Berarti kalau sate sudah modern lah sate.
3: Sate
1: modern.
3: Apalagi rendang kan pengaruh Padang.
2: Iya, rendang itu kan pengaruh Melayu.
3: Iya,
2: habis itu sate pengaruh. Tapi sate dalam istilah kita tuh membanam tuh tidak seperti sate yang ada di Pulau Madura. Kita punya sate tersendiri juga.
1: Oh iya.
2: Namanya sate gambut.
1: Sate gambut.
2: Tahu lah binatang gambut pian.
1: Belum.
2: Nah, nanti saya bawakan ke sini. Kan biasa ada sate ayam, sate kambing, ini sate gambut. Nanti saya bawakan binatang.
3: Betul langka bahannya binatang.
2: Langka.
1: Oh, iya.
2: Belum pernah makan kan?
1: Belum. Ah,
2: okay.
1: Hanya mendengar ngarannya nih.
3: Dilindungi oleh undang.
2: Nah, jadi untuk sambalnya itu berupa sambal masak habang. Jar amang ahim dan yang khas itu khas kita juga.
3: Khas kita juga.
2: Berupa masak habang dengan masak tuha.
1: Masak habang lawan masak
2: tuha dicampur ada kacangnya lalu jadi sambal sate gambut. Kena ulun bawa
3: tambahan binatang. Kacang.
1: Aduh.
3: Cin bawa dagingnya kita bawa sambalnya.
1: Lapar lagi ulun. Oke, mungkin sebagai penutup nih silakan diberi kesimpulan masing-masing mungkin dari siapa dulu? Silakan Bang Ahim.
3: Ini bagi ulun kan bagi kita semua sebenarnya budaya itu biar bagaimanapun tetap hidup di tanah Banjar, tanah Banua ini. Karena ulun optimis orangnya masih meskipun dia mungkin golongan Gen Z dan sebagainya tapi ulun yakin budaya itu masih tetap akan lestari. Ya karena kan biasanya beriringan dengan tradisi agama juga gitu. Nah, agama hidup itu akan hidup juga. Penting jangan menyimpang lah budaya.
1: Iya.
3: Mungkin dari ulun itu aja.
1: Oke, makasih banyak Bang Ahim dan juga dari Bang Faisal, silakan Bang.
2: Iya. Budaya Banjar di hari raya kurban itu selain kita memaknai tentang risalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail ketika mengorbankan Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail ya kalau kita juga punya budaya adat yang memang sampai sekarang harus kita tetap lestarikan yaitu salah satunya dengan tepung tawar dengan piduduk tadi kemudian dengan gotong royong kemudian dengan memuliakan orang-orang yang memang dianggap tokoh di dalam pembagian hewan kurban itu tadi. Nah itu positif bagi kita sampai sekarang.
1: Terima kasih banyak Bang Faisal
2: Inggi.
1: Dan juga Bang Ibrahim yang sudah menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukan Buhan Pian nih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lah di minggu entah kapan itu. Iya, mudah-mudahan saya selalu. Amin. Dan juga sukses untuk apapun itu yang sedang disibukkan di akhir-akhir ini ya. Terima kasih juga dan Sonak Perempat ya yang sudah mendengarkan kita, menonton kita di YouTube dan juga yang sudah bergabung tadi ada Abah Sofian, Amang Amah dan juga Abang Ojan dari Martapura ya. Terima kasih banyak. Dan karena kita terbatas waktu ya, jadi Anissa cukupkan untuk Suluh Banua edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Mudah-mudahan yang kita hadirkan di Suluh Banua ini membawa inspirasi untuk terus melestarikan budaya kita ya tentunya ya. Dan demikian Suluh Banua untuk edisi hari ini. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi disiapakan gasan anak yatim dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Balangan. Kebijakan sosial ini dilakukan gasan menekan angka putus sekolah. Program ini rencananya mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang. Dan fasilitas ini menyasar keluarga kurang mampu nang kehilangan kepala keluarga usia produktif akibat meninggal dunia. Nantinya sebanyak 2 anak yatim dari setiap keluarga terdampak akan memperoleh jaminan biaya pendidikan penuh. Biaya tersebut diberikan secara berjenjang mulai dari tingkat SD hingga lulus kuliah. Skema ini merupakan pengembangan manfaat dari kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan atau Jamsostek. Selama 3 tahun terakhir, premi kepesertaan para kepala keluarga usia produktif di Balangan memang telah ditanggung lewat APBD. Bupati Balangan Abdul Hadi menjelaskan program ini sengaja diperluas gasan mengawal masa depan anak daerah. Langkah tersebut diambil agar anak-anak kada kehilangan kesempatan meraih cita-cita saat ditinggal pencari nafkah utama. Melalui program ini, beban finansial keluarga yang terdampak musibah diharapkan kawa berkurang secara signifikan. Di sisi lain, hal ini juga diproyeksikan sebagai upaya mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Demikian Habar Pro 4 pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya lawan Ulun Anissa di malam hari ini, yang mana malam hari ini adalah hari Minggu ya, yang mana hari akhir dari apa ngarannya weekend atau akhir pekan. Karena besok sudah menghadapi realita kembali dan senang perompat ya di hari Senin. Dan oleh karena itu di malam hari ini, supaya menambah kenyamanan bubuhan pian, kita akan hadirkan nih mini drama atau sandiwara radio. Nah, nang ketujuh lawan sandiwara radio ini waktunya lah. Di malam hari ini kita hadirkan untuk edisi ini drama radio Hanyar ya, kaget-kaget di Banjarmasin. Tentunya jangan kemana-mana, setelah ini akan kita putarkan ya drama radio gasan bubuhan pian semuanya. Ini dia kaget-kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, Pak, kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau kada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: menyusur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak abang seberataan.
2: Inggi, dia nasi kuning 4 lah.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak abang.
4: Abang, itu artinya apa?
1: Abang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si abang ini masak ayam.
6: Cilida.
2: Uy.
6: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
2: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
4: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP ku. Tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pa.
4: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
4: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
5: Berarti itu emang logatmu, Rik?
4: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih lawan ulun Anissa di program Tembang Borneo ya. Tadi kita sudah mendengarkan drama radio, kemudian juga musik-musik atau lagu-lagu dari nang pertama dari Kalteng ya. Terus nang hanyar tadi dari Kalimantan Timur ya, mengenai Samarinda Kota Tepian. Lagunya nyaman banget lah, gasan kita dengarkan di malam hari ya. Nah, tentunya sambil ulun sampaikan informasi mengenai budaya. Dan ini untuk informasi nang hendak ulun sampaikan ini adalah mengenai budaya olahraga. Tapi ini unik dan senang perempat. Jadi ini ada sebuah komunitas nang mewadahi pesepeda-pesepeda perempuan di Banjarmasin. Ngarannya komunitas Felis. Nah, jadi memang wayah ini tuh budaya olahraga itu semakin hidup ya, kalau semakin digemari banyak orang ya, mulai dari anak-anak muda sampai orang-orang tua. Nah, salah satunya kegiatan bersepeda ya, yang menjadi salah satu rutinitas, bisa mingguan, bisa harian, tergantung ya, tergantung waktu luangnya masing-masing, yang diminati masyarakat ya, gasan menjaga kebugaran tubuh. Ada sebuah komunitas tadi jar ulun ya, komunitas Felis, atau kepanjangannya adalah Feminim Cyclist. Nah, yang hadir sebagai ruang aman bagi pesepeda perempuan atau binian di kota Banjarmasin. Pendiri komunitas Felis ini tentunya perempuan ya, nangarannya Daya, menyampaikan bahwa komunitas ini lahir dari keresahan para pesepeda perempuan nang masih minim jumlahnya dalam berbagai kegiatan goes di Banjarmasin. Iya ya, amun kita lihat, amun di event lah, di event kegiatan goes kayak itu, kalau lari kan fun run. Nah, kalau bersepeda ulun kurang tahu. Nah, ngaran eventnya apalah, tapi ujar founder komunitas Felis ini, sebagian besar kegiatan pesepeda itu masih didominasi oleh laki-laki. Nah, inilah yang membuat Sidin risau, resah. Tapi keresahannya itu membawa dampak positif ya. Dan jadi pertama kali tuh Sidin mengunggah konten, nang kemudian mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Dan setelah menerima berbagai masukan, saran juga ya, Sidin mengajak para followers atau pengikut media sosialnya, gasan membentuk komunitas pesepeda perempuan di Banjarmasin. Nah, salah satu anggota komunitasnya nang berngaran JJ itu, ia mengaku nih bahwa ada banyak banar manfaat nang dirasakannya setelah bergabung dengan komunitas Felis. Jadi komunitas ini menjadi ruang aman bagi para perempuan nang sebelumnya mungkin ya, mungkin merasa khawatir bersepeda sorangan di jalanan kota. Ya memang kalau kita lihat risiko perempuan di jalanan kota itu agak-agak berbahaya sedikit ya, daripada laki-laki ya. Dan komunitas Felis ini selain mengadakan kegiatan rutin mingguan, juga aktif berkolaborasi nih lawan komunitas lainnya dalam kegiatan bersepeda bersama. Dan salah satu agenda rutin yang dijalankan adalah Last Friday Ride. Nah, bujur kada pronunciation. Last Friday Ride berarti ini artinya lah Jumat terakhir ride. Nah, berarti Jumat terakhir pada setiap akhir bulan gitulah. Jadi pesepeda perempuan yang hendak bergabung ya, kawa memperoleh, kawa mengakses Instagramnya komunitas Felis ini, ngarannya @feminim_cyclist. Cyclist yaitu CYCLIST. Nah, jadi benefitnya selain bersepeda, amun menjadi komunitas ini, itu juga bisa masuk konten ya, dan juga bisa mengadakan acara-acara lainnya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Masih bersama lawan ulun Anissa di malam hari ini yang sepertinya malam hari ini itu lumayan syahdu ya dan sanak perempat ya. Karena amun seharian ini cuacanya itu amun di Banjarmasin lah. Ulun kurang tahu amun di daerah lain. Di Banjarmasin cuacanya baik benar hari ini, kada hujan, kada panas, tapi sejuk kayak tenah ya. Jadi malam hari ini sepertinya sejuk juga ya di luar ya. Kalau di studio sih dingin. Iya. Untuk informasi berikutnya di Tembang Borneo ini mengenai ini lagi-lagi budaya olahraga nih ya yang memang lagi semarak-semaraknya wayah ini, yaitu fun run atau amun kita terjemahkan berlari dengan gembira, berlari dengan himung. Nah, jadi hanyar-hanyar ini ada event atau agenda ya, yaitu Fun Run Banua Kristival 2026 nang digelar oleh Bank Indonesia Kanwil Kalimantan Selatan pada Sabtu baisukan di halaman gedung ex kantor gubernur Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin pada Sabtu semalam 23 Mei 2026. Jadi event lari nang berlangsung meriah ini berhasil menarik perhatian masyarakat ya dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas lari ya, hingga keluarga nang hendak menikmati olahraga bersama di akhir pekan. Serunya suasananya ini bujur-bujur penuh semangat lah, karena memang dilengkapi lawan berbagai properti nang menarik biru-biru. Nah, jersey-nya juga keren banar dan sanak perempat lah. Jadi banyak peserta yang memang datang lebih awal nih, gasan mendapatkan posisi terbaik di garis start sambil mengabadikan momen bersama keluarga dan juga kekawanan nang umpat jual lah. Salah seorang peserta nih, Bambang, mengaku sangat antusias mengumpati kegiatan ini. Sidin menyampaikan amun acara ini menjadi salah satu agenda olahraga nang bermanfaat banar, wan memberikan energi positif. Ya, bujur, setuju, sepakat. Karena, wah ini memang tren olahraga itu harus terus disemarakan lah. Jadi jangan tren galau-galau. 2026 sudah kada zaman galau-galau. Dan melalui kegiatan Fun Run Banua Kristival ini diharapkan masyarakat semakin termotivasi nih, gasan menerapkan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan. Karena kan di fun run ini kan larinya bareng-bareng tuh, rame-rame. Terus juga hari ini tadi juga ini fun walk dan senang perempat. Amun semalam tuh lari, run, tapi di baisukan hari ini walk, jalan. Jadi jalan yang menyenangkan gitu ya. Wah, tadi ulun kan kesiring ya, CFD ya, olahraga biasa ulun mah kada umpat. Karena apa? Karena ulun kada ingat untuk menukar tiket. Tapi kada apa-apa, kita olahraga sendiri aja gitu ya, sambil menjadi penglaris para UMKM yang ada di sana, seperti itu. Jadi event ini kada cuma menjadi ajang olahraga haja, tapi juga sebagai ruang budaya ya bagi masyarakat untuk bertemu, berkumpul, beraktivitas, wan membangun energi positif bersama. Nah, kita lanjutkan lagi nih mendengarkan lagu-lagu dari Kalimantan. Kada cuma dari Kalimantan Selatan, tapi juga dari Kalimantan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Mat. Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Assalamualaikum, Ulun Faisal Imron dan kawan Ulun
4: Ibrahim.
3: Kami sebagai pegiat budaya di program Suruh Banua. Gasan bubuhan pian mengkatuju main bola, menonton bola, jangan keringat. Nah, RRI Menyiar Masjid akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini ya, kalau Bang?
4: Iya, ini udah sangat berapaan, jangan tadi ingatlah, umpah itu harus RRI Menyiar Masjid, jangan sampai ketinggalan.
3: Hobi bola.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih lawan Ulun Anissa, tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, jangan kada ingatlah buhan pian nang belum baisi aplikasi RRI Digital, silakan di-download di gadgetnya masing-masing, di HP-nya masing-masing ya, untuk mendengarkan siaran kita ya secara digital dimanapun itu dan kapanpun. Jadi kada terbatas waktu dan kada terbatas daerah gitu ya. Dan juga jangan lupa, jangan kada ingat untuk mengakses portal berita kita nih, rri.co.id. Nah, kita sudah beralih segmen dan sanak perompat lah. Sekarang kita berada di segmen Ragam Irama Nusantara, sajian lagu-lagu Nusantara, wan diselingi lawan informasi mengenai tradisi lawan budaya nang ada di Nusantara. Tentunya amun di minggu malam kita hadirkan spesial lagu Dendang Melayu nih, selama 2 jam. Jadi yang ketujuh, lagu-lagu Melayu. Nah, malam ini waktu nang tepat ya. Tentunya informasinya juga Nisa sampaikan dari berbagai daerah ya, mengenai ada apa aja sih budaya-budaya yang hanyar-hanyar ini di beberapa daerah seperti itu. Kita dengarkan dulu nih dua lagu untuk pengantar kita di Ragam Irama Nusantara. Ada lagunya Hetikus Endang Terpikat, kemudian ada lagunya Kus Plus Janganlah Sedih.

0: Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama lawan ulun Anissa di minggu malam yang sangat santai ya. Iya dong, kita harus santai supaya kita menjadi rileks ya untuk mempersiapkan diri gasan hari esok lah. Hari Senin yang mana Senin tuh sebujurnya hari bagus saja, Pang. Tapi bagi sebagian orang ya mungkin harus menghadapi realita kembali, begawi, ataupun mungkin berkuliah, dan lain-lainnya ya. Kalau, nah jadi mungkin agak berat, tapi gak apa-apa. Gak ada apa-apa lah, kita jalani aja apapun itu aktivitasnya ya. Kalau, nah sambil Anissa kawani dengan lagu-lagu dendang Melayu ya di malam hari ini, lawan informasi yang tentunya menarik, informatif, dan juga selalu, always, selalu mengenai budaya. Dan untuk informasi satu ini, Dangsanak Pura IV ini dari Kementerian Kebudayaan nang menggelar malam penganugerahan SNKI Award 2026 sebagai ajang apresiasi bagi para pelestari keris di Indonesia. Keris nang ini keris senjata lah, lain keris pembayaran. Jadi sebanyak 7 kategori penghargaan itu diberikan kepada penerima nang dianggap dan dinilai memiliki dedikasi nang luar biasa dalam pelestarian keris di tingkat nasional. Nah, Menteri Kebudayaan kita yaitu Fadlizon menyampaikan keris wayah ini kada cuma dipandang sebagai benda pusaka, tapi juga sebagai karya nang memiliki nilai seni nang tinggi. Dan karya keris modern nang diolah para empu wayah ini juga layak diapresiasi nih sebagai bagian dari perkembangan budaya Nusantara ya. Jadi walaupun keris modern itu tetap diciptakan oleh maestro-maestro yang luar biasa seperti itu. Sidin juga menyampaikan masyarakat itu kada harus terpaku pada keris tua atau keris sepuh. Dan Sidin menilai keris kontemporer karya empu ataupun maestro-maestro wayah ini juga baisi pencapaian artistik nang sangat tinggi. Perkembangan teknologi dan kemudahan memperoleh bahan baku wayah ini juga mendukung para empu keris, terutama dalam menciptakan karya keris nang inovatif, gasan menarik minat nih, minat para pembeli wan jua kolektor. Nah, jadi Menteri Kebudayaan kita nih mendorong masyarakat untuk mulai mengapresiasi dan juga jangan ragu untuk mengoleksi keris kontemporer ya, karena keris kontemporer jua kawa menjadi medium ekspresi nang terinspirasi dari berbagai dinamika, peristiwa, wan perkembangan zaman.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japan nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Umunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nantilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banjarmasin di malam hari ini, di hari Minggu malam ya, sambil kita ditemani dengan lagu-lagu dendang Melayu ya, tentunya yang membawa kita merasa tenang dan juga bahagia di malam hari ini. Masih bersama Lawan Anissa hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun kembali hadirkan informasi mengenai budaya tentunya ya, dan ini kita dari Banjarmasin, ulun hendak mengajak Bubuhan Pian untuk melihat, mendengar maksudnya, ada sesuatu di Wonogiri ini, ada event touring hari jadi. Jadi ratusan pecinta motor dari berbagai komunitas ini mengumpati Touring Explore Wisata Wonogiri 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Nah, ulun ucapkan dulu selamat hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri ya. Dan kegiatan Touring Explore Wisata Wonogiri 2026 ini menjadi sarana promosi wisata daerah ya, mulai dari Waduk Gajah Mungkur sampai ke Pantai Kelotok Paranggupito. Nah, kelotok di sini lain kelotok perahu lah, tapi berupa pantai, jadi ngarannya Pantai Kelotok ya. Touring dimulai dari kawasan wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur, kemudian finish di Pantai Kelotok dengan menempuh jarak sekitar 50 km. Dan sebanyak 200 peserta ini mengikuti kegiatan tersebut ya. Dan kegiatan dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri nih, Bapak Setio Soekarno, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Umpat hadir juga Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistio, kemudian Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkiarno, kemudian unsur Kodim 0728, kemudian Kejari Wonogiri, Bank Jateng Cabang Wonogiri, hingga komunitas motor. Kegiatannya diawali lawan pembukaan dari sambutan Bupati Wonogiri, kemudian doa bersama, lawan pelepasan peserta pada jam 7.20 WIB ya. Dan para peserta kemudian melintasi sejumlah titik wisata dengan transit di Museum Kars Pracimantoro sebelum menuju Pantai Kelotok. Nah, jadi ujar Bupati Wonogiri, semoga melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, wisata budaya, dan juga kearifan lokal dari Kabupaten Wonogiri. Dan tentunya kada lepas juga dari peran media sosial yang diharapkan menjadi sarana promosi efektif gasan mengangkat potensi daerah. Jadi mudah-mudahan ya, wisata daerah di Wonogiri dan juga di daerah lainnya itu semakin terangkat. Nah, tentunya jangan dieksploitasi juga ya, tapi kita harus merawatnya, melestarikannya seperti itu dengan memperhatikan fasilitasnya, kenyamanannya bagi para pengunjung seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengar lagu-lagu Melayu di malam hari ini di Ragam Irama Nusantara bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Terima kasih masih di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih lawan Ulun Anissa hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu dendang Melayu di malam hari ini. Dan Ulun informasikan bahwa ini sudah di menit-menit terakhir untuk Ragam Irama Nusantara di segmen pertama. Kita masih di Ragam Irama Nusantara, tapi kena jam 11 sampai jam 12 kita ditemani lawan musik-musiknya Haja ya. Semoga apa yang Ulun sampaikan tadi informasinya bermanfaat gasan bubuhan pian semuanya, dan kita semakin cinta lawan budaya kita, baik itu budaya Kalimantan Selatan ataupun budaya-budaya daerah di Nusantara. Karena memang Indonesia ini kan berwarna-warni. Nah, jadi kita harus semakin mewarnai hari kita dengan berbagai budaya di daerah masing-masing ya. Oke, baik. Dan kita dengarkan lagi nih menjelang segmen kedua ya, lagu-lagu dendang Melayu. Terima kasih masih Anissa temani. Walaupun nanti musik-musiknya aja ya, tapi keberadaan Anissa masih di sini dong. Sebelum nantinya tutup siaran ya. Tetap di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

0: Hantarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.
1: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amuk Hantarukum, seperti yang tertulis di itu, di plan itu. Ya ini Bahari itu ngarannya Desa Hantarukum. Sekarang ini masuk dari desa, menjadi desa Watahilir, Kecamatan Timur, Kabupaten Hantarukum. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah Hantarukum ini.
0: Hantarukum yang berjarak 7 km dari Kandangan, ibu kota hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukum merupakan usaha rakyat hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Amukan terhubung ini dilatar belakangnya oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang dari itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya, menjadi sangat sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi dari pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, didatangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.

0: matahari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, Quran yang disebut dengan Amukan Tarukung, kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Tumpang Talu karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.

Tumpang Talu terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukum tanggal 19 September 1899.

Mang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayon, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

Pasar terapung Lokba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lokba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lokba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lokba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat. Namun, sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lokba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

Mengapa kita senang sekali menilai orang lain? Padahal itu bukan wewenang kita. Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain? Padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala. Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkanlah.

Dan Sanak Prompat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 WITA melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menghantarkan serangkaian acara untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami untuk pagi hari ini. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, Sewan Kahfi kembali menemani Dan Sanak untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Senin 25 Mei 2026. Dan tidak terasa kita sudah akan memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Insya Allah kurang lebih dalam 2 hari lagi Dan Sanak Pro 4, dan mungkin bagi Dan Sanak juga ada yang melaksanakan ibadah puasa Tarawiyah dan juga Arafah ya, di tanggal 8 dan juga di tanggal 9. Dan pada pagi hari ini kami membahas tentang implementasi kurban dalam kehidupan bersama Ustaz Irsyadur Rahman Ahmad STHI MAG Dan Sanak Pro 4. Anda juga kami ajak bergabung di 0895 3405 0959, dan di 0511 3252602. Pagi hari ini pun juga kami bersiaran di live streaming kami di Pro 4 RRI Banjarmasin. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat kami. Langsung saja kita akan masuk dalam topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat Ustaz ya. Baik, Ustaz, mungkin langsung saja untuk saya dan juga pendengar ingin mendengarkan pemaparan Ustaz nih tentang implementasi kurban dalam kehidupan. Silakan Ustaz.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala bil fadli wal imtinan wa wa'ada man atahu bil khairi wal jinan وعاقب من أصابه بالشر والنيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمصدقين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan apapun itu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, yang masih membersamai dengan kita, dan terkhusus lagi adalah nikmat yang masih kita rasakan, semua adalah nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang membawa kita kepada ketaatan akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita-kita semua kelak termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpulkan dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pendengar rahimakumullah, ketika kita mendengar kata kurban, kebanyakan dari kita langsung teringat pada penyembelihan hewan kurban, seperti halnya kambing ataupun sapi. Bahkan kalau di daerah lain itu ada yang menggunakan hewan kerbau, ada juga kalau di lain kerbau, kalau di hulu sungai nyambatnya hadangan. Kalau di timur tengah itu kebanyakan menggunakan unta, yang mana kita tahu semua hal itu dilakukan pelaksanaannya pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kita melihat masyarakat berkumpul di masjid, di musola ataupun di lapangan untuk menyaksikan proses penyembelihan serta pembagian daging kurban kepada warga. Namun sesungguhnya makna kurban tidak terhenti pada penyembelihan hewan kurban semata. kurban memiliki pesan spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang sangat dalam. Kurban adalah simbol keikhlasan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sahabat pendengar rahimakumullah, jika kita menelusuri sejarah kurban, tentu kita akan teringat akan kisah yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putra dan putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, tapi perjalanan besar tentang keimanan dan pengorbanan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putra beliau sendiri, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Bayangkan betapa beratnya ujian tersebut ketika seorang ayah harus merelakan anak yang begitu dicintainya untuk dijadikan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berkorban. Namun luar biasanya Nabiullah Ibrahim tidak membantah perintah Allah tersebut, dan Nabiullah Ismail pun dengan penuh keikhlasan menerima ketentuan tersebut. Keduanya menunjukkan kepatuhan dan keimanan yang luar biasa, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabiullah Ismail alaihi salam dengan hewan sembelihan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa besar pengorbanan melalui materi, tetapi Allah pun juga melihat bagaimana ketulusan dan ketakwaan hamba-hambanya. Sahabat pendengar rahimahullahu ta'ala, lalu pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kurban dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kurban hanya dilakukan setahun sekali? Jawabannya tentu tidak. Nilai kurban seharusnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Implementasi pertama dari kurban adalah belajar bagi kita untuk ikhlas dan rela berbagi kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Di zaman sekarang tidak sedikit orang yang hidup dengan kesulitan ekonomi. Ada pula saudara-saudara kita yang bahkan jarang menikmati makanan yang bergizi dan lezat, termasuk khususnya adalah daging, karena daging ini kan termasuk barang yang mahal. Tapi melalui kita berkorban, kita akan memahami dan menyadari bahwa berbagi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang menyisihkan hartanya untuk berkorban, sebenarnya ia sedang belajar melepaskan rasa cinta berlebihan terhadap dunia. Ia belajar bahwa harta yang dimiliki bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain pula. Kadang-kadang kurban dalam kehidupan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal waktu, tenaga, dan kepedulian. Dan kedua, yaitu implementasi dari kita berkorban dalam kehidupan kita adalah menanamkan sifat rela berkorban demi kebaikan. Seorang ayah yang bekerja siang dan malam mencukupi kebutuhan keluarganya, seorang ibu yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat anaknya, guru yang rela mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk mendidik generasi bangsa, bahkan para tenaga kesehatan rela mempertaruhkan keselamatan demi menolong pasiennya. Semua itu adalah bentuk kurban dalam makna kehidupan. Sayangnya daerah modern saat ini banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Bahkan di dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ujar beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Memang kalau dari dihitung dari segi bagaimana kita berkorban, kan memang agak susah melihat kita lapah mengumpulkan duit, sekalinya duitnya ini ya gasan apa namanya, gasan orang banyak, ya kan, dalam artian kita gunakan untuk berkorban. Cuma perlu kita sadari, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apapun itu perintah Allah, kecilkah itu, apalagi itu adalah perkara yang besar, pasti ada nilai yang indah yang akan kita terima, dan pasti ada catatan yang indah yang dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang begitu keadaannya. Memang pada dasarnya kan banyak di antara kita bakurban tujer ge sendang sugih aja gin ya. Nang kita kada sugih nih kada usah, padahal pendengar rahimakumullah, bakurban itu kewajiban bagi kita semua. Di dalam Islam disebutkan, khususnya di mazhab Imam Syafi'i menyebutkan itu adalah sunnah muakkad, begitu hal yang sangat dianjurkan. Kalau bakurban hanya untuk orang nang baduit, berarti kurang lebihnya kan juga puasa gasan orang nang sehat aja, nang garing kada dituntut, padahal nang digaring, yang garing pun juga dituntut. Sama halnya sembahyang, khusus bagi mereka yang balik aja, yang kada balik berarti kada sembahyang, bukan. Karena pada dasarnya setiap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyadari dan Allah mengetahui bagaimana kemampuan setiap hamba-hambanya. Maka yang ketika kita memahami hal yang demikian, maka pendengar rahimakumullah, upayakanlah bagi kita-kita semua, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, setidaknya pernah kita berkorban. Apalagi yang namanya ibadah korban ini kan sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan tidak ada amalan yang paling baik yang itu terjadi pada keturunan Bani, keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, selain daripada itu adalah berkorban. Karena setiap darahnya dari tetesan hewan kurban yang kita kurbankan, setiap kukunya, setiap bulunya, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bagaimana kita mengorbankan dunia yang kita kumpulkan untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama masih mampu bagi kita.

0: antara kita yang mampu menghitung bagaimana pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau pemberian-pemberian itu seandainya dicatat bahkan disampaikan, karena begitu luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita dan menyadari atau tidaknya kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang utama pula bagi kita-kita pendengar rahimakumullah, kalau seandainya kita saat ini tidak mampu untuk berkorban, setidaknya bantu orang yang berkorban. Karena kan ya memang zahirnya lapah pang lah, cuma hal yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah kita. Kalau hari raya tuh kalau kada hidup tanggal habang. Nah, jadi kan lapas dulu begawi. Dalam artian lapas begawi kawa kita mendedikasikan diri kita untuk kemanfaatan orang banyak. Nah, bahkan ada yang di antara kita yang sudah menyiapkan, ya kan, yang sudah menyiapkan parangnya disiapkan, ladingnya disiapkan, gasan menguliti sapinya, kan ini berarti kesiapan yang luar biasa, karena tidak sedikit pun yang kita kerjakan itu tidak akan berbalas, pasti akan berbalas. Inilah hal yang luar biasa. Termasuk pula pendengar rahimakumullah, yang kita jalani dalam kehidupan kita, khususnya di dalam berkorban ini. Ada kemarin ibu-ibu yang bertanya, bolehkah jar beliau berkorban atas nama orang tua, karena jasa orang tua yang begitu luar biasa mendidik, mencariakan nafkah gasan kami-kami sebagai anak beliau, tapi hari ini bercari, hari ini juga rezeki itu habis. Hari ini bercari, hari ini juga habis. Bahkan kadada sisi simpanan. Tapi Allah dengan maha kasih sayangnya, kami-kami sebagai anak beliau, Allah berikan rezeki yang berlebih. Lalu bolehkah kami berkorban atas nama orang tua? Lalu yang menjadi pertanyaan ulun pribadi adalah, jar ulun pianya sudahkah atau belum berkorban? Ya kan? Karena kebanyakan di antara kita kan hal yang demikian. Sekitarnya belum berkorban, tapi hendak berkorban gesan orang lain. Namun pada dasarnya setiap berkorban itu ada nilai-nilai yang indah yang kita dapatkan. Kalau hal yang demikian itu ada, alangkah baiknya bagi kita itu adalah kitanya dulu yang berkorban, baru orang yang saumpama itu kuitan kita, ya kan, saumpama itu dingsana kita dengan harta yang kita miliki. Cuma jauh lebih bagus lagi adalah sabarataan. Jadi munya kawa saikung sapi, ya kan, karena jumlahnya pasti jauh lebih banyak dan orang yang menerima pun juga pasti akan jauh lebih bahagia. Cuma kembali lagi kepada kita-kita, kalau kita menyadari bahwa itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan bagi kita, maka kita upayakan akan hal yang demikian, karena itu adalah bagian dari sesuatu yang akan membahagiakan kepada kita. Karena ya memang ketika kita mengingat jasa orang lain, biasanya tergeretak di hati kita luar biasanya baiknya beliau. Cuma ini yang utama bagi kita-kita semua, bukan hanya sekedar kita merasakan hal yang demikian, tapi pun juga kita mengupayakan untuk diri kita masing-masing.
1: Oke, kita akan terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 untuk pagi hari ini. Dan mungkin Anda juga ingin bertanya lewat YouTube juga silahkan ya, di live chat kami. Tapi Ustadz, kita ini ada, nampaknya ada Ustadz Rahmana yang ingin bergabung, kita angkat dulu Ustadz.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum Ustadz Rahmana. Halo, assalamualaikum. Kecil sekali suara pian Ustadz.
2: Nah,
1: Inggih, nggak kedengeran nih di kami.

0: berarti itulah anu. Aku mau head trick nih.
1: Ustadz, bagaimana? Apakah sudah bisa ini?
0: Sini jelas saja.
1: Oh jelas, oke. Okay. Silakan Ustadz. Mungkin kami bisa menangkap nanti pelan-pelan.
0: Aku lepas speak dulu lah.
1: Inggih, inggih.
0: Pakai ini nah. Ya, ya, ya. Kalau ini jelas.
1: Lumayan Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Jelas lah.
1: Inggih.
2: Ustadz, bagaimana? Apakah sudah bisa ini?
1: Nah, malah ke double suaranya Ustadz. Silakan Ustadz. Malah ke doubling.
2: Menangkap nanti pelan-pelan.
0: Nah, ini wah alhamdulillah kalau masalah dengan korban. Hai, tadi Ustaz.
2: Lumayan Ustaz, silakan Ustaz.
0: Tadi Ustaz.
1: Ustaz Rahmana pakai headset ya Ustaz Rahmana?
2: Suaranya Ustaz. Nah, malah ke doubling.
0: Iyalah.
1: Kalau dilepas dulu headsetnya.
0: Nanti aja dulu aku
1: ganti. Oke, siap Ustaz. Nggih, nggih.
0: Mana yang bagusnya kita korban itu contoh murid berapa kali?
2: Ustaz Rahmana pakai headset ya Ustaz Rahmana?
0: Ada.
1: Ustaz, atau nanti kami coba telepon pakai telepon biasa. Matikan dulu sebentar, nanti kami akan hubungi kembali.
0: Ada. Atau mati kontak lah. Ada. Mana? Nah, jelas lah.
1: Nah, ini sudah lumayan jelas Ustaz, silakan.
0: Halo. Lah.
1: Nggih. Silakan.
2: Coba telepon pakai telepon biasa. Matikan dulu.
0: Ya,
2: kami akan kembali.
1: Oke, baik. Kita sambil mencoba sebentar. Ini tolong mana ya sebentar. Tolong carikan di sini. Nanti biar kita telepon aja. Kita mungkin break sebentar, Ustaz Irsya. Nanti setelah ini baru nanti kita akan terima pertanyaan juga, karena juga ada yang bergabung di channel YouTube kita. Tetap di Suara Budaya Banjar, dan sana kami akan hadirkan dulu ini satu perjalanan singkat dari Syekh Saman Al-Madani.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, baik, dan sana pendengar masih di Hikmah Subuh pagi hari ini. Langsung saja ini sudah ada Ustaz Rahmana di ujung telepon. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, ulun minta tolong volume radio pian dihalusi sebentar Ustaz biar kada doubling. Oh, nggih. Iya. Nggih, tolong halusi sebentar. Nah, biar suara pian jelas. Silakan Ustaz. Halo Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wan, ini wanai kami menyambat ustadznya Ustadz Bungas nih.
1: Inggi.
3: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini karena kami ini tugas sama pada orang lapangan nih.
3: Inggi.
2: Saya sering Wan di masyarakat itu ada yang punya paham.
1: Okay.
2: Bahwa berkurban itu hanya sekali seumur hidup.
1: Okay.
2: Nah, ini barangkali yang buat kita kawan-kawan yang dari penyuluh agama Islam di Kota Banjarmasin, ini yang perlu dijelaskan bahwa kurban itu rasanya lah tidak sekali seumur hidup.
3: Yeah.
2: Nah, sehingga ada di masyarakat itu, entah aku kan anak berkurban lagi. Aku sekali aja sudah suah bahari. Nah, satu lah ini yang barangkali yang kita kawan-kawan yang harus bisa menghimbau kepada masyarakat bahwa berkurban itu bukan sekali semut. Kadang-kadang ada juga yang dijadikan bahan olokan. Nah, dah jah, biar berkurban perasaan. Nah, kemudian juga kita yang harus kita ambil dan kita luruskan, kita berikan kepada masyarakat pun ada masyarakat nih yang berarisan.
1: Yeah.
2: Nah, arisan lalu cuma masyarakat ini kadang ketika menanggapi, jangan ya berarisan itu di zaman Nabi kada ada berarisan orang berkorban.
1: Yeah.
2: Ini juga lah yang harus kita kawan-kawan penyuluh memberikan asumsi kepada mereka agar mereka bisa kita berkorban bukan berarti kita lalu nanti kada bayar lagi. Jadi bagus barangkali kalau di masyarakat kita himbau, satu, bahwa berkorban itu bukan sekali seumur hidup, tapi yang sekali seumur hidup itu berakikah. Nah, yang kedua, kadang tadi kata Ustaz Irsad, ada masyarakat juga yang aku kada mampu, tapi sayangnya mengkredit sepeda motor mampu. Nah, cuman kadang ketika kita menyampaikan yang demikian itu, apa katanya, kalau sepeda motor kan kawa ditunggang itu kain aja. Nah, ini maaf pendengar RI perempat lah, karena bingung juga apa jadi tunggang tuh. Dikandarai akhirnya kalau kita nukar sepeda motor kawa dikandarai, tapi kalau kita berkorban belum tentu. Nah, ini yang bagus kata Ustadz Irsyad tadi, setiap daging, setiap darah, setiap halai loam bulunya itu ada nilai ibadah. Nah, jadi kepada kawan-kawan kita sama-sama barangkali untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, terutama tadi bahwa berkorban itu bukan sekali seumur hidup. Yang utama, maaf buat kawan-kawan penyuluh, alimuladi wa allama bilmi. Kita jangan hanya menghimbau kepada orang untuk berkorban, tapi kita nang berkorban juga dulu. Nah, terutama diri pribadi kami nih. Nah, jangan hanya menyuruh, berkorban. Tapi orangnya ini kada berkorban. Hanya korban perasaan. Hanya meminta daging kepada orang. Nah, jadi sangat diharapkan kepada kita kawan-kawan semua kalau kita menyuruh orang, tapi kita suruh diri kita ibda bin nafsi dulu. Nah, jadi kepada kawan-kawan mudah-mudahan bisa lah, bisa ini juga jangan hanya menyuruh orang, tapi kita sendiri. Jangan sekali-sekali seumur hidup aja berkorban, tapi salawasan berkorban.
1: Amin ya Allah.
2: Nah, kiranya ini aja barangkali dulu dari kami. Awan nih lawas kada terdapat nih.
1: Inggih, pian yang penting sehat Ustaz, karena insya Allah ada rezeki kita ketemu lagi Ustaz.
2: Ya. Ya, demikian. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz ditanggapi dari Ustadz Rahmana pagi hari ini.
3: Oke, Masya Allah. Oke, Ustadz Rahmana nih bian luar biasa. Inggih. Tutuha kami berkahnya luar biasa. Tatamu lawan sidinto.
1: Inggih.
3: Selalu maulah hati itu bahagia. Mudah-mudahan sehat dar sidinto.
1: Masyaallah, alhamdulillah.
3: Inggih. Mengenai berkurban itu memang yang sering dan rancak kita dapati di masyarakat itu, yang asumsi yang masuk ke dalam benak mereka adalah berkurban itu sekali saja dalam seumur hidup. Namun pada dasarnya yang namanya berkurban itu anjuran bagi kita-kita semua, khususnya ketika rezeki kita itu berlebih. Ketika rezeki kita itu berlebih dan ketika ada niatan yang luar biasa di dalam diri kita, bahkan lebih dari itu adalah ketika kita memahami dengan perintah-perintah Allah. Sama halnya kayak ini, sembahyang duha aja, ya kan? Sembahyang duha itu kan yang sering kita dapati adalah bagian dari hal yang akan mendatangkan rezeki bagi kita. Sembahyang duha dua rakaat, yang penting tunai aja. Padahal dengan jumlah yang jauh lebih banyak, pasti akan jauh lebih besar manfaat yang kita dapatkan. Atau gini deh, lebih nyamannya makan pakai nasi, pakai iwak.
1: Okay.
3: Itu kan otomatis pasti kenyang. Buktinya apa? Kan kakanakan kan ketujuh Kentucky itu, Kentucky pakai nasi itu kan kenyang. Cuma kalau kita tambahi dengan menu-menu yang lain, kita tambahi dengan topping-topping, bahasa kakanakan ini kan topping, padahal tambahannya tuh ya mihunnya kah itu kan, tahunya kah, tempenya kah, timunnya kan, itu kan pasti makanan itu jauh lebih nikmat ketika kita merasakannya. Nah pun juga pendengar rahimakumullah, memang yang sering kita dengar adalah berkorban itu sekali aja dalam seumur hidup. Tapi kalau kita mampu dalam setiap tahun, kenapa kada? Dan ketika hal itu kita menyadari dan kita mengupayakan, pasti akan ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi sama halnya kayak ini, sekolah anak nang biasa lawan nang luar biasa, sama-sama aja juga pada sekolah ya. Tapi kan bobotnya akan berbeda, bobotnya akan berbeda. Tapi ini kembali lagi kepada kita, mampukah kita, fahamkah kita atau tidak dengan hal yang demikian. Makanya kan yang hal nang luar biasa itu pada dasarnya adalah ketika kita mampu dalam setiap tahun kita berkorban, entah itu dengan kambing, entah itu dengan satu bagian dari sapi, maka itu yang harus kita upayakan. Bahkan kalau kita mengajarkan ke anak buah kita, nak tahun ini berkorban kita nak kaya, tapi ikam nak lah nang berkorban. Ah kenapa jadi ulun bah? Kenapa jadi ulun mak? Jaka buahan pian aja kada nak kaya, supaya pian tahu kaya apa berkorban. Padahal makna yang terdalam yang kita inginkan adalah ni lo, ada ibadah yang luar biasa yang ketika itu kita gawi ada keuntungan-keuntungan besar yang akan kita dapatkan. Cuma kembali lagi kepada kita memahami atau kada. Nah, sama halnya nang ujar Sidin tadi itu, kami-kami kan sebagai penyuluh itu mengupayakan bukan hanya mengajak, tapi diri kita pun juga berupaya untuk mengerjakan hal yang demikian. Nah, termasuk hal yang demikian pun ulun gawi. Mulai dari almarhum Abah ada sampai dengan saat ini yang kalau kada khilaf ini sudah haul ketujuh. Itu setiap tahun kami selalu berkorban. Awal-awal ulun handak berkorban, lagi ulun belum masih jakajar orang tuh apa le pas-pasan gitu kan. Cuma alhamdulillah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dari awal itu ulun memang ada niatan handak berkorban. Tapi gawian kan masih kada begitu benar. Cuma karena ada niatan ulun bapandir lawan bini ulun, yang kita berkorban yang lah kayak apa berkorban jar, maka duit pas-pasan jar, ayo hajar ulun, kita sama-sama kita minta lawan Allah, kita berupayakan duit mana nang diulah geusan bakurban. Jadi jeur ulun kayaknya aja, mun tadapat duit di baju nang ditapas jangan diambil, kita buat ke dalam wadah. Oh ya tahajar ayu wae mun kaitu. Sakalinya dasar bujur, setiap dapat duit buat di dalam wadah, buat di dalam wadah, buat di dalam wadah. Sakalinya pas di bulan Syawal kami buka, luar biasa tertunaikan jumlahnya. Artinya kan pendengar rahimakumullah, kalau kita ada niat dan kita upayakan, insyaallah ada jalan. Nah termasuk pula yang beliau sampaikan tadi kan tentang arisan. Bolehkah kada ajar barisan, ya kan? Apa aja barisan itu di zaman Nabi kada ada. Padahal barisan itu tujuannya adalah membantu saudara muslim kita yang lain agar mampu bagi dirinya untuk berkorban walaupun sekali barang dalam seumur hidup. Meskipun yang dianjurkan adalah setiap tahun kalau bisa kan. Cuma dengan cara barisan itu insyaallah jauh lebih meringankan bagi kita-kita semua. Kenapa? Karena kedudukan yang luar biasa, kada gegampangan. Di wadah ulun alhamdulillah kami sudah berjalan 2 tahun. Ada arisan bakurban kami 1 tahunnya 1.500.000. Ulun mengupayakan dengan kawan-kawan ulun yang lain, jar ulun, ayo yang hendak bakurban kita sama-sama. Ulun pun mengupayakan, buhan pian mengupayakan. Setidaknya jar ulun, perintah Allah yang begitu indah ini kawa kita gawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh inggih, kami siap asal pian nama ikuti duitnya aja. Jadi jar ulun, aidah kalau memang buhan pian percaya, ayo ulun siap. Tapi jar ulun, catatan kita sama-sama mengikuti. Pian ada mengikuti, ulun ada mengikuti. Jadi seandainya ulun kada tercatat, wadah pian ada tercatat. Seandainya wadah pian kada tercatat, wadah ulun ada tercatat. Jadi jar ulun, kalau ada selisih-selisih itu, jar ulun insyaallah aman. Dan alhamdulillah ada yang setiap bulan pian menjulung. Ada yang sebulan 50.000, ada yang seminggu 50.000, ada yang bahano ada rezeki lebih, julunginya 200, julunginya 300. Kayaknya di bulan Syawal takutnya berapa lagi ampun ulun kurangnya. Nah ini pendengar rahimahumullah, memang adalah bagian dari cara bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Karena kita sadar berataan rezeki kita ini memang diatur oleh Allah, dan kita kada tahu seapa rezeki kita. Bahkan kan termasuk dari beliau tadi itu mengkredit kendaraan kawa, iya kan? Sedangkan berkorban kada kawa. Ya ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena tuntutan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Cuma tinggal kitanya aja lagi, mana yang kita jauh lebih inginkan. Anu jar berkorban perasaan kawa ajar, atau niat barang dulu berkorban jar, pacangan dapat pahala. Apakah hal itu menguntungkan? Memang menguntungkan. Tapi apapun itu jauh lebih kita menguntungkan ketika kita melaksanakan apa yang sudah kita niatkan. Contoh gini, aku niat bersedekah, sudah dicatat oleh malaikat rakib dengan kebaikan yang sudah kita gawi. Tapi nilainya berbeda dengan orang yang memang bersedekah, sudah ada niat kemudian mengeluarkan pulang duitnya, pasti akan beda nilainya. Nah pun juga pendengar rahimakumullah, hal yang demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita ada sudah keinginan, maka setidaknya bagi kita adalah mengupayakan bagaimana keinginan tersebut dapat tercapai dalam kehidupan kita. Kita sabarataan, karena kan kada gampangan kita hendak beisi rumah, pasti ada hal yang harus kita upayakan. Namun perlu kita sadari semua bahwa ketika kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedekatan yang begitu luar biasa untuk kita maksimalkan, akan ada sesuatu yang indah yang kita dapatkan. Rezeki itu akan berlimpah. Bahkan pian semalam ulun ada tetamu keluarga, dan kebetulan keluarga ini diisi anak Sidin keluar ke kuliah di luar negeri, dan kebetulan saat ini sudah lulus. Jadi Sidin, aku ini kan heran juga aja di Sidin, amun dipikir-pikir aku menyekolahkan anak ke luar negeri ini asa kada mampu jadi Sidin, tapi karena ada niatan dan tekad yang besar jadi Sidin, yang aku menginginkan anak ini adalah menjadi sesuatu yang berharga khususnya bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitar inya. Kutolak kan, ternyata imbah inya tulak itu rezekiku nih lancar luar biasa. Jadi inya hendak minta kirimi, bah kirimi akan duit, kirimi si Din. Tadi napakah si anak hendak minta duit, ada duit datang, ada duit datang. Tapi wah ini anak si Din sudah lulus dah. Imbahnya anak si Din lulus, jadi si Din imbahnya ikam ampih sekolah jadi si Din, dan juga pangnah rezekiku jadi si Din. Nah kan pada dasarnya pendengar rahimakumullah, inilah hal yang utama bagi kita ketika kita menyadari bahwa perintah Allah itu adalah sesuatu yang akan membahagiakan kepada kita, pasti ada sesuatu yang indah pula yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rezeki itu akan Allah berikan lebih. Kalau seandainya kada di hal yang demikian kan, gara-gara anaknya nih ampih sekolah dasar bujur juga andaran naik, kada tapi ada orderan ya kan. Kenapa? Karena tuntutan ataupun kewajiban yang seharusnya kepada dirinya itu sudah selesai. Nah ini kembali lagi kepada kita-kita, dan kalau memang mengikuti di zaman Nabi ya kan memang kada ada arisan, tapi ini adalah bagian dari cara ulama kita, bagian dari cara ulama kita bagaimana caranya supaya setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu kawa melaksanakan ibadah kurban walaupun dengan cara menyicil. Tapi pada dasarnya kembali lagi kepada kita, munnya pun juga kada hendak barisan, ayo kumpulkan. Kumpulkan masing-masing. Upaya akan masing-masing. Kayak apa caranya supaya kawa bakurban. Cuma jangan juga dipaksa akan bakurban, ya kan? Dalam artian kayak ini aku bakurban tapi berhutang lah. Nah ini nang kurang bagus kan? Nang bagus itu adalah kefahaman kita, kesadaran kita, dan kita upayakan untuk yang namanya bakurban. Kembali lagi dengan kita masing-masing, faham atau tidak kita dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Korban perasaan aja guru wajar bagi yang kada mampu. Kada kawa menyembelih sapi, menyembelih kambing. Kada kawa juga menyembelih ayam, itik, burung. Siapa nih guru jar pendapat pihak kalau mau menjadikan solusi kita Ustaz lah.
3: Oke, baik. Pada dasarnya hewan kurban itu kan sudah memang ditentukan. Ada kambing, kalau kambing kada kawa maka boleh diganti dengan hewan kurban lainnya, seumpama itu sapi, seumpama itu kerbau, seumpama itu unta. Kalau memang yang awal-awalnya kan memang kambing ataupun biri-biri kan, karena jenisnya sama. Namun pada dasarnya kalau pertanyaannya diganti lawan hewan yang lain, seumpama pakai ayam kah itu, pakai itik kah itulah, pakai burung kah itu, ataupun hewan-hewan yang lainnya kan, bolehkah kada? Boleh, tapi kada dianggap berkorban. Misalnya kada boleh aja berarti kita kada kawa makan ayam nih, boleh hendak berkorban apa hendak menyembelih ayam boleh, menyembelih itik boleh, menyembelih hewan yang lainnya pun juga boleh, selama itu adalah hewan yang boleh untuk kita konsumsi. Tapi kada dihitung bakurban. Nah, karena yang disebut sebagai bakurban itu adalah kalau kita menggunakan hewan-hewan yang sudah ditentukan, ya seumpama tadi itu tuh adalah kambing, sapi, unta, kerbau dan lain-lainnya. Kalau misalnya aja kurban perasaan aja bang jar. Nah ini kan kembali lagi kepada kita, kepahaman dan kesadaran kita tentang perintah Allah itu bagaimana. Karena sedikit perkara yang itu kita anggap hal yang biasa, namun pada dasarnya berdampak di dalam diri kita. Contoh kayak inilah, ampun maaf, kada apa-apa kada sugih jar, iyalah kada apa-apa gin kada sugih jar, nang penting jar apa nang dikahandaki kabul. Ada dasar bujur hidup sidin pas-pasan, tapi yang sidin kahandaki handak ini kabul, ya kan. Cuma ada jo orang yang beranggapan kayak ini nyaman sugih jar, mudahan aku sugih, dasar bujur sugih. Tapi kadang ada orang nang sugih nang kada mampu, dalam artian handak ini kada cukup. Tapi kan setidaknya apa yang kita utarakan itu adalah bagian dari hal yang akan masuk ke dalam pikiran, jiwa dan hati kita, serta itulah yang akan didengar bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Apakah harus niatnya itu bersungguh-sungguh Ustadz, karena kan kalau cuma niat sekedar niat tapi nggak dilakukan dengan setulus hati atau sepenuh hati kan juga sama aja bohong ya Ustadz. Ya. Tapi pada saat mungkin kita sudah niatkan betul-betul dan kita usahakan seperti yang tadi Ustadz Irsya bilang bahwa ngumpulin uang-uang yang ada di kantong begitu ya, kan kadang Allah tuh ngaturnya tuh luar biasa ya gitu. Ya. Dengan caranya Allah sendiri begitu yang tiba-tiba ada aja gitu. Apakah seperti itu Ustaz? Harus benar-benar niatnya itu benar-benar tulus dulu baru Allah itu akan ijabah begitu sampai itu jadi kenyataan begitu.
3: Oke, Bu Jor. Setiap apapun itu perkara, niat itu jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena niat itu adalah kunci dari segalanya. Bagian dari niat yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita adalah usaha dari kita, upaya dari kita. Kalau kita kadang mengupayakan, ya hanya sekedar niatnya aja yang dapat pahalanya kita. Tapi kalau sudah kita upayakan, pasti itu akan ada jalan, pasti itu akan ada cara Allah Subhanahu wa taala menunaikan dari niat yang sudah ada di dalam benak kita. Sama halnya kayak ini. Handak niat jar bahaji lah, handak akunnya handak bahaji kam jar. Niat ada pang sudah najar. Tinggal tulaknya aja lagi najar kayak apa jar orang pian sudah daftar kah? Nah. Berarti kan niat itu harus dibarengi dengan usaha. Usahanya apa? Ya sedikit banyaknya mau kada mau harus mengumpulkan duit untuk mendaftar. Kalau niatnya aja mendaftar kada, ya kada mau juga. Nah, kan maka kembali lagi kepada kita-kita sabarataan, niat itu memang perlu. Usaha jauh lebih perlu, bukan hanya sekedar hanya niatnya aja, usahanya kadada rugi. Usahanya aja tapi kadada niatnya, kadang hal ini kadang akan tercapai. Kita ada usaha untuk berkurban nih lah. Tahun depan aku berkurban aja. Usaha ada. Cuma niatnya kadada, biasanya kadang akan terlaksana. Tapi kalau ada niat, ada usaha, maka dengan cara Allah, apa yang sudah kita niatkan dari apa yang sudah ada di dalam keinginan kita dan kita usahakan dalam keseharian kita, insya Allah akan diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Satu lagi Ustadz sebelum closing statement nih. Bagaimana jika misalnya anak dan orang tua ini begitu berbeda kota atau berbeda negara Ustadz, lalu kemudian dia ada rezeki lebih begitu. Ingin misalnya melaksanakan ibadah kurban untuk kedua orang tuanya atau bergantian begitu dalam setiap tahunnya. Ini bagaimana Ustadz?
3: Oke, baik. Masalah berkurban ini sebenarnya simpel. Kalau kita sudah ada memang niatan, lalu kita ingin menghadiahkan atau meniatkan untuk orang lain, itu boleh. Walaupun berbeda tempat.
1: Atau walaupun tanpa sepengetahuan orangnya, bagaimana Ustadz?
3: Kalau tanpa sepengetahuan orangnya, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena kalau tanpa sepengetahuan orangnya, kadang kan kita ada yang kayak ini. Supaya inya kada tahu jar pada aku mahadiahi inya jar kan. Padahal beda halnya dengan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban, kalau kita meniatkan untuk orang lain, maka orang lain itu harus tahu bahwa kita ada meniatkan dan kita ada menyisihkan rezeki untuk berkurban atas nama orang tadi. Kalau orang tadi itu kada tahu, bahaya. Karena timbul sidinnya apa tiba-tiba berkurban, nah kedua kali berkurban, padahal misalnya kita tahu pada sidin berkurban, ya kan otomatis kita kawam alih kan gak senang lain pulang kan, gak senang lain pulang. Nah ini kan kembali lagi kepada kita. Tapi untuk niat dalam berkurban tuh gampang. Bahkan wahini kan ada cukup orang melihat di foto, cukup orang berniat melalui telepon. Biasanya Pak Haji ulun minta wakilakan kepian sembalihakanlah hewan kurban ulun atas nama ini. Inggih aku terima. Dan insya Allah aku sembalihakan jadi sini. Nah itu selesai dah. Walaupun beda wilayah, beda tempat, itu nyaman benar bagi kita. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan kembali. Kalau dan ini yang banyak di antara kita lah, mohon maaf. Karena kemarin ulun ada tuh buka buku. Buku itu adalah buku Bahsul Masail di Pondok Lirboyo Kediri. Di situ ada khusus buku tentang berkurban. Di situ ada dijelaskan pian. Kalau kita berkurban atas nama orang lain, maka daging kurban nang bagian inya kita kada boleh maambil. Misalnya nih lah, ulun beisi di sanak. Di sanak ulun seumpama di hulu sungai. Nah, lalu inya ulun apa duitnya duit ulun. Ya kan cuma atas nama inya. Kita padahi ke inya. Maka ding sanak kita tadi itu tuh kan otomatis dapat bagian daging kurban. Kan kalau di wadah ulun tuh biasanya 3 kilo kayak itu kan. Sisanya itu tuh dari 3 kilo kan akan dibagikan ke orang banyak. Nah, nang 3 kilo nang jatah sidin itu tuh kita nih kada boleh mambil. Kecuali kita sudah dapat izin dari ding sanak kita. Jarar ding sanak kita, kak daging nang gesan ulun tadi tu, nang jar pian bakurban atas nama ulun, dagingnya itu gesan pian ka ai, ulun ka jauhan maambil ka ai. Nah, tu hanyar boleh kita maambil. Nah, termasuk kayak ini. Yang kadang ada di masyarakat, mohon maaf, bakurban atas nama ding sanak kita, tapi ding sanak kita ini sudah meninggal. Perlukah kita beizin? Iya, perlu. Kepada siapa kita beizin? Kepada ahli warisnya. Dan dagingnya tadi itu pun jangan kita nang maambil, walaupun kita nang berkorban pakai duit kita, tapi atas nama ding sana kita. Maka mau kada mau daging korbannya tadi itu tuh adalah harus diserahkan kepada ahli warisnya. Dan ahli warisnya pun harus tahu juga pada kita berkorban atas nama kuitan inya. Tapi ada satu hal, yang itu daging korban kada boleh diambil. Siapapun itu kada boleh mengambil, termasuk kita, termasuk ahli warisnya. Apa itu? Kalau orang nang berkorban tadi itu tuh meninggal dunia. Contoh gini, di bulan Ramadan kan bapanderan dua laki bini nih, yang abahnya, manya jar kita tahun ini berkorban lah. Oh ya kah? Inggih, ayo ha. Tuh duitnya ada di wadah tuh. Terus sudah kusisihakan 6 juta. Ikam satu bagian, aku satu bagian lah, jadi sidin. Oh, inggih. Ternyata Allah bakal hendak lain. Di bulan Syawal yang bersangkutan itu meninggal dunia. Yang bersangkutan meninggal dunia seumpama nang laki meninggal nih lah. Maka duit kurban tadi itu tuh wajib ditunaikan. Kenapa? Karena sudah ada niat dari orang nang meninggal tadi itu. Dan daging kurban jatah sidin bini sidin kada boleh maambil. Karena kan biasanya dua laki bini kan maambil 6 kilo kan. Nah, tuh bini sidin kada boleh maambil. Kenapa jadi kada boleh maambil? Karena nang laki ini sudah ada niat dan duitnya sudah disiapkan, tapi Allah bakal hendak lain. Lalu nang 3 kilo nang jatah sidin ya kan, atau tambahannya biasanya kan hatinya, jantungnya, parunya dan lain-lainnya, nang itu biasanya dibagi 7 bagian. Nah, jang jatah sidin itu dibulikakan ke panitia, dikumpulakan lawan daging nang banyak, kemudian dipotong-potong dan dibagi. Kada boleh ada nang maambil. Kenapa? Karena sidin sudah ada niat.
1: Oke, sedikit Ustadz closing statement nih untuk pendengar kita.
3: Oke, baik. Pendengar rahimakumullah, sebagai penutup, bahwa kita sadar semua perintah Allah itu begitu banyak. Namun ada perintah Allah yang itu luar biasa. Dan ketika kita mengerjakan perintah tersebut, ada sesuatu yang indah yang kita dapatkan, yaitu karena mendekati dengan waktunya, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang begitu luar biasa. Kefahaman kita tentang perintah Allah yang pertama. Yang kedua adalah kefahaman kita akan berbagi kepada saudara muslim kita lainnya. Karena setiap kita itu pada dasarnya pendengar rahimakumullah menginginkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Namun kadang ada di antara kita yang kadang mampu dengan hal yang demikian, maka kita upayakan dengan rezeki yang kita miliki, kita bagikan dengan cara daging kurban tadi itu tuh, dengan cara ibadah kurban tadi itu tuh, dan termasuk pula adalah kerendahan hati kita membantu dengan saudara muslim kita lainnya, dan terkhusus lagi adalah kefahaman kita tentang perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita-kita yang melaksanakan ibadah kurban khususnya untuk tahun ini, yang ada niat di tahun depan mudah-mudahan pun Allah ijabah, yang tahun ini sudah ada berkurban mudah-mudahan tahun-tahun depan berikutnya pun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya mudah-mudahan ibadah kurban kita yang kita laksanakan di tahun ini menjadi tambahan amal bagi kita semua, menjadi tambahan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kefahaman kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Kabul hajat dunia akhirat kita sabarataan. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak.
3: Siap.
1: Dan mudah-mudahan lancar apa yang kita usahakan ya di tahun Amin. Ini, dan rezekinya pun juga ada untuk tahun depan bisa Amin. Berkorban. Yang penting niatnya benar-benar dari hati dan diusahakan, bukan cuma hanya niat ingin mendapatkan pahalanya saja dulu Ustaz ya.
3: Betul.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi, sehat-sehat, panjang umur.
3: Amin, amin.
1: Dan Dasana Pro 4, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan sanak pembangunan sistem pengawasan berbasis digital mulai dijalankan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banjarmasin melalui integrasi closed circuit television atau CCTV lintas perangkat daerah. Langkah ini dan sanak menanggapi usulan pemasangan CCTV di seluruh wilayah Kota Banjarmasin yang disampaikan Ketua Forum Banjar Bersatu Yasir Rahman, gagasan pemerintah Kota Banjarmasin sebagai upaya memperkuat sistem keamanan publik. Dan saat ini dan sanak Pemkot Banjarmasin sudah mengintegrasikan sejumlah CCTV milik perangkat daerah dalam satu sistem terpadu sebagai bagian dari pengembangan pengawasan kota berbasis smart city. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin Febri Graha Utama memadahkan bahwa penguatan sistem pengawasan melalui CCTV sejalan dengan arah pembangunan kota cerdas yang terus dikembangkan pemerintah daerah. Dipaparkan seluruh sistem telah terhubung dan kini dalam proses penyatuan ke dalam satu dashboard pengawasan kota untuk mendukung pemantauan terpadu berbasis smart city. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

anak perompak. Mungkin masih ada yang terkenang dengan Jumat Kelabu ya, yang memang apa ya, bahasanya tuh bener-bener melekat gitu di anak-anak tahun 90-an, termasuk saya saat itu yang anak perompak yang memang lahir di tahun 90. Dan pada saat Jumat Kelabu tuh usia di umur 7 tahun gitu ya, dimana saya mungkin juga jadi salah satu korban selamat dan sanak perompak dari kerusuhan saat itu ya. Dan mahasiswa-mahasiswa baru pun juga yang mungkin tidak hidup di zamannya, ini juga masih melakukan aksi yang sama, yaitu menolak lupa. Mahasiswa Kalimantan Selatan tuh tolak lupa Jumat Kelabu, dan salah satunya Aswin ya, yang tidak henti mendoakan para korban dan sanak perompak. Dimana apa yang terjadi saat itu di kerusuhan Jumat 23 Mei 1997, tepatnya 97 ke 2026 tuh hampir 21 tahun yang lalu ya, 21 tahun lewat 2 hari yang lalu begitu, yang menewaskan lebih dari 100 orang dan sanak perompak, dan mereka hangus terbakar kebanyakan di bangunan-bangunan kota. Dan ini kembali dibahas oleh mahasiswa, di mana aksi Kamisan Banjarbaru, aji persiapan Banjarmasin juga ya. Kemudian Walhi Kalimantan Selatan, Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel, XR Banjarmasin, kemudian ada LK3 Banjarmasin, ini menggelar diskusi tragedi Jumat Kelabu, menolak lupa merawat perlawanan di salah satu kafe di Banjarbaru. Di mana tragedi Jumat Kelabu ini adalah peristiwa kelam pra-reformasi yang berawal dari gesekan politik masa kampanye pemilihan umum saat itu dan sanak perompak. Di mana gesekan yang berujung bentrok dan kerusuhan massal hingga terjadinya pembakaran kota, banyak nyawa yang melayang terjebak di dalam pusat perbelanjaan ternama saat itu, Mitra Plaza. Hadir 4 narasumber dan sanak, yaitu ada Willy Alfairus, dosen sejarah Universitas Lampung Mangkurat. Ada Faisal atau Ical Ilung, fotografer yang mendokumentasikan kejadian. Kemudian ada Hairansyah, mantan anggota Komnas HAM dan aktivis Yayasan Dallas Hangit. Dan terakhir ada Dodi Muslim ya, seorang jurnalis. Di mana sanak perompak kepada para peserta diskusi, Doni menyampaikan wawancara kepada Aswin Pratama yang kehilangan putra dan Indra pada hari kejadian. Di mana mantan karyawan Banjarmasin Pos tersebut memperkirakan Indra ini menjadi korban tragedi Jumat Kelabu. Aswin pun menyatakan tak henti mendoakan putranya serta para korban yang dikebumikan di kuburan massal di Jalan Ayani kilometer 22 Banjarbaru dan sanak perompak.

Dan sekarang pukul 4 masih kita membahas tentang Jumat Kelabu ya, di mana Hairi Ansah ini mengemukakan dengan sanak setelah di Banjarmasin kerusuhan terjadi di berbagai daerah, di mana menurutnya kejadian ini menjadi tanggung jawab negara, termasuk memenuhi hak keluarga korban mengetahui kejadian sebenarnya. Dia pun juga mengusulkan kepada pemerintah kota di Banjarmasin untuk membuat monumen atau prasasti sebagai pengingat agar kejadian ini tidak terulang. Sehari sebelumnya, dan sanak puluhan mahasiswa berdiri di tengah simpang 4 Jalan Lampu Mangkurat Pangeran Samudra, Kota Banjarmasin secara melingkar, dan di hadapan mereka sejumlah replika makam massal. Salah satunya adalah nisan kayu bertuliskan pemakaman massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997, diletakkan tepat di aspal. Di sisi lain, spanduk putih bertuliskan menolak lupa dan merawat ingatan tragedi kelam Jumat Kelabu terbentang lebar dan sanak perompak. Beberapa mahasiswa tampak menundukkan kepala. Mereka duduk sambil mendengarkan bacaan puisi serta orasi secara bergantian. Aksi simbolis itu memperingati 29 tahun kerusuhan yang menewaskan dan menghilangkan ratusan warga serta menghanguskan banyak bangunan. Digelar gabungan mahasiswa Kalimantan Selatan. Mereka menggelarnya di dua lokasi. Titik pertama berlangsung di depan gedung Mitra Plaza, bangunan yang hingga kini menjadi simbol paling lekat dari tragedi kelam 23 Mei 1997. Di lokasi ditemukannya banyak mayat tersebut, sejumlah mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan riasan wajah. Sebagian peserta laki-laki bahkan tampil tanpa mengenakan baju sebagai simbol penderitaan dan kekacauan sosial yang terjadi saat itu. Sementara titik kedua, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan berkumpul di kawasan Taman Kamboja sebelum berjalan kaki menuju ke simpang 4 Hotel A di Jalan Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Ketua B Muniska MAB sekaligus koordinator lapangan aksi Muhammad Arifin menegaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk refleksi sekaligus pengingat agar tragedi serupa tidak kembali terulang di benua kita dan sanak perompak. Di mana menurut Arifin, tragedi Jumat Kelabu bukan hanya catatan sejarah, melainkan luka sosial dan politik yang harus terus diingat generasi muda. Ia menilai masyarakat saat itu menjadi korban akibat fanatisme politik yang berlebihan, sementara elit politik justru tidak merasa dampak langsung dari konflik yang terjadi.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.